0: nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengenakan cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, arilkan kepada Marc Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol, mendapat tekanan tadi bagaimana Spanyol. Lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau. Oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit. Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri, sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau. Umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan Nunes di sana coba dihalau lagi barisan oleh Cucurella, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay, nomor punggung 13 tadi ada Varela. mundur ke belakang kepada Muslera, menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke negaran tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih, Bung Tomo ya, pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay kini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Cucurella saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan Cucurella. Sodorkan saja pendek, sama punggung 15 di sana, mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Cubarsí. Cubarsí dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino. Pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay, atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti. Menatap ke depan. Siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Cubarsí. Cubarsí menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya. Mencoba menggiring kini, Cubarsí, masih Cubarsí. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, berikan lagi Laporte. Lagi Rodri, kapten kesebelasan. Sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte. Berikan lagi kepada Cubarsí dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri. Masih mencari celah, pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan. Bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay, yaitu Juan
1: Santaria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi, pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya, penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan apa, seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Cucurella berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamine Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang. Pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Namun mencoba dikuasai, serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri. Mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang, sodorkan saja kepada Rodri tadi. Masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya, di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodrik, mulai ke belakang adalah Porto kembali mendengar. Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola. Melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay kali ini. Gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira. Hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan yang dituju ada Darwin Nunes. Namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan adalah Lamine Yamal di sana. Balik lagi ke belakang ada Merino. Ke tengah dia adalah Porte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah. Pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri Laporte. Langsung Laporte umpan ke depan yang dituju adalah Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang kali ini ada Rodri, umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayangkan

Kelebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal

dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar, memasuki akhir pekan ini, tanggal 27 Juni, dunia memperingati Hari UMKM Internasional. Sebuah pengingat bahwa usaha kecil dan menengah bukan sekadar

Biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Wakil Bupati Gayo Lues Maliki menegaskan pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Gayo Lues menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi profesi dan Pemda dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, dokter merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan sehingga IDI berperan strategis dalam menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi, menegakkan etika kedokteran, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan. Maliki berharap pengurusan IDI yang baru mampu menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan mutu layanan kesehatan. Ia juga mengajak seluruh anggota IDI untuk terus menjunjung tinggi integritas profesi dengan memberikan pelayanan yang humanis, adil, profesional, serta mengutamakan keselamatan pasien. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Pendengar, dalam kalender sejarah, tanggal 27 Juni menjadi salah satu hari yang mencatat sejumlah peristiwa penting yang menarik untuk kita kenang bersama. Salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia terjadi pada 27 Juni 1947, ketika Jenderal Sudirman secara resmi diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Pengangkatan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki semangat juang tinggi. Dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, beliau tetap memimpin perjuangan rakyat dan tentara Indonesia. Bahkan melakukan perang gerilya demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang keteguhan hati, pengorbanan, dan kesetiaan terhadap bangsa. Dan pendengar, setiap tanggal dalam sejarah memiliki cerita, mengingat kembali peristiwa masa lalu bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga menjadi inspirasi agar kita terus menjaga persatuan, menghargai perjuangan para pendahulu, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat.
1: FYI for Yay Info.
2: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Ah, biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ya pendengar, 56 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan pendengar tetap bersama kami karena saat lagi akan ada rekan Madiana yang akan menemani ruang dengar Anda selama 5 jam ke depan. Pendengar, saya Yati, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada. Pagi hari ini kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat diawali dengan kita mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi diucapkan. Dan untuk pagi hari ini kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Untuk pagi hari ini kita hadir di ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar RRI Takengon, kita akan bincangkan atau sampaikan ke pendengarnya bagaimana hak hukum dan bantuan disabilitas bagi hak hukum dan bantuan gratis bagi penyandang disabilitas. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk ruang disabilitas dan inklusi ini Anda juga bisa melihatnya di YouTube RRI Takengon channel. Ada teman lama untuk pagi hari ini kita bincang bersama beliau, yaitu Ibu Fitriani SHMH. Beliau adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi ya. Assalamualaikum Ibu Fitri. Ya, Ibu Fitri selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Mbak Ana, iya. Senang bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat udara.
0: Iya, dan hanya kedengaran suaranya gitu ya, Fit.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Apa kabar ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Kebetulan juga ada kawan-kawan juga baru datangnya dari Aceh dan jadi kita sambil ngumpul-ngumpul.
0: Benar. Oke, benar. Mereka bisa lihat bisa lihat benar atau bisa dengar obrolan kita di RRI Takengon channel, bisa dengerin YouTube-nya.
1: Oke. Udah mereka langsung cari ini ya.
0: Oh gitu ya. Langsung iya. Dapat ya.
1: Langsung dapat dia.
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Kita seperti di sebelumnya sudah sampaikan, kita mau ngobrol ringan saja. Mengenai bantuan hukum untuk teman-teman kita penyandang disabilitas. Kan mereka ada haknya juga di sana ya kan. Ada hak hukum dan bantuan mereka. Tapi sekilas barangkali nih bisa cerita dulu Fitriani SHMH ini dulunya dari sekolah dasar itu di Takengon Aceh Tengah. Iya kan?
1: Iya betul.
0: SMP-nya juga di Takengon Aceh Tengah.
1: SMP 1. Takengon di belakang Masjid Raya itu Kak. Masih sama ya namanya ya?
0: Oh, masih ini ya. Cuma kecamatannya sudah kecamatan apa ya? Kecamatan Lut Tawar kota. Atau apa, atau kecamatan kota gitu.
1: Kecamatan kota, sudah berubah ya.
0: Iya. SMU-nya masih di SMU Negeri 1 Bebesen ya?
1: Iya, saat itu SMU Negeri 1 Bebesen.
0: Iya.
1: Kalau sekarang sudah berubah nama jadi SMA Negeri 1 Takengon lagi ya.
0: Dari Takengon, terus ke Belang, ke Jeren, ke Janto, ke Lok Sukun, Lok Sumawi. Sekarang lebih jauh lagi.
1: Iya.
0: Ke Pengadilan Negeri Sleman ya. Oke. Cerita dulu. Cerita dulu sedikit pengalaman ketika mengunjungi daerah-daerah yang tadi saya sebutkan begitu, Bu Fitri. Pengalamannya.
1: Ya kalau Pak Kengon saya tidak usah sebutkan ya, karena memang kita ada di sana gitu ya. Tapi setidaknya pengalaman di Takengon itu dengan kultur budaya masyarakatnya itu sebenarnya menjadi modal utama bagi saya ketika harus merantau ke luar daerah gitu. Dan alhamdulillah dengan kultur kita itu kita bisa diterima di mana saja. Kemudian saya kuliah di Bengkulu. Di Universitas Bengkulu itu waktu S1 ambil di sana selama 4 tahun. Nah setelah itu saya baru kembali ke Aceh lagi. Sekitar ada 2 tahun gitu Kak ya. Kita sempat barengan juga ya saat itu ya. Baru kemudian saya lulus ternyata jadi abdi negara.
0: Iya, iya betul.
1: Iya. Nah itu pertama kali saya ditempatkan di Belang Kejeren. Di Belang Kejeren itu saya masih sebagai calon PNS ya saat itu. Dan calon hakim juga. karena bilang kejaran dengan Pak Kengon itu kan suasana yang hampir sama ya, yeah. Budaya yang juga sama, jadi mungkin nggak ada yang terlalu berbeda begitu ya, dan penerimaan masyarakat juga sama seperti Pak Kengon itu yang homogen itu, yang heterogen itu ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kemudian saya ke Janto, nah di Janto itu agak unik itu memang, karena kan ibu kota kabupatennya kan agak jauh,
0: agak
1: ya,
0: jauh ya.
1: Jadi mungkin tantangannya di situ ketika kita mau mencari tempat yang ramah ya harus ke Banda Aceh dulu. Gitu.
0: Betul.
1: Entah sampai sekarang masih begitu entah enggak, tapi sepertinya dengan ada Janto sekarang lebih dekat ya.
0: Okay. betul.
1: Nah baru saya ke Luwu Sukun dan Luwu Sumawe.
0: Iya.
1: Kalau suasananya sama aja sih. Kalau Aceh masih asik lah.
0: Okay. Dan sekarang sudah agak lebih jauh ya?
1: Sekarang lebih jauh ke Sleman.
0: Sleman bagaimana perbedaannya dengan di Aceh?
1: Kalau untuk saya sendiri sepertinya Sleman itu atau Jogja secara umumnya ya.
0: Yeah.
1: Itu suasananya mungkin seperti yang didengung-dengungkan orang.

0: kan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, betul, pelayanan, serta akses terhadap keadilan.
1: Betul, betul.
0: Dari pengalaman-pengalaman tadi itu kita tarik sedikit, barangkali ada ketemu atau berjumpa dengan teman-teman penyandang disabilitas. Bagaimana adakah hak hukum dan bantuan gratis bagi mereka sebenarnya?
1: Iya, jadi kalau kita mau berbicara tentang bantuan hukum yang gratis untuk penyandang disabilitas itu ya, kita kan harus menarik dulu titik pangkalnya gitu ya. Walaupun kan kalau kita kan di Aceh itu secara Islam itu tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan, orang-orang yang berkebutuhan khusus atau tidak, itu sama gitu ya. Tapi secara peraturan perundang-undangan kita itu diawali dari ada konvensi tentang hak-hak disabilitas yang juga sudah di sudah diratifikasi ya oleh negara Indonesia itu. Nah, di situ disebutkan bahwa hak-hak disabilitas itu diakui oleh dunia, gitu. Di antaranya prinsip-prinsip konvensi itu berkaitan dengan penghormatan pada martabat yang melekat pada seorang individu, otonomi individunya, gitu ya, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan atau kemampuan seorang. Kemudian tidak ada diskriminasi dalam segala bidang, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi penuh untuk ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang mana semua ini berpedoman itu ya pada penghormatan, pada perbedaan dan penerimaan terhadap keadaan seseorang gitu. Sebagai manusia ya, sebagai keragaman manusia yang tidak semuanya, kalau kita lihat secara fisik mungkin kita tidak lihat semuanya sama gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin berbeda. Kalau kita, kalau dulu bahasa kan mungkin sama cacat gitu ya, tapi kan sekarang kan sudah diperhalus istilah itu dengan penyandang disabilitas.
0: Disabilitas, ya.
1: Jadi itu berdasarkan konvensi itu, jadi tidak ada perbedaan antara orang yang dianggap normal dengan penyandang disabilitas itu tadi. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, setelah ratifikasi dari konvensi hak-hak disabilitas tersebut, lahir undang-undang tentang kesejahteraan anak, gitu ya, tentang penyandang cacat. Kalau sekarang itu undang-undang terbaru itu undang-undang berapa itu ya, kalau nggak salah nomor 8 2016 itu tentang penyandang disabilitas itu, menggantikan undang-undang tentang penyandang cacat. Kemudian ada undang-undang tentang HAM, perlindungan anak, undang-undang gedung ketenagakerjaan, pendidikan dan segala macamnya. Itu juga tidak ada lagi pembedaan antara penyandang disabilitas itu dengan masyarakat pada umumnya. Yang saya ingin ini kan bahwa penyandang disabilitas itu kan orang memandangnya hanya yang mengalami keterbatasan fisik saja. Tapi peraturan perundangan kita menyatukan atau menyamakan itu bahwa setiap orang, siapa saja yang mengalami keterbatasan fisik, boleh intelektual bisa, keterbatasan mental, bahkan sensorik dalam jangka waktu lama. Yang berkaitan dengan interaksinya dengan lingkungan tempat dia tinggal gitu, apabila dia mengalami hambatan gitu kan. Jadi setiap warga negara harus berpartisipasi penuh untuk mendukung mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Gitu. Nah, kalau di pengadilan sendiri itu ada peraturan Mahkamah Agung itu tahun 2025 tentang pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di pengadilan. Itu diberikan juga haknya, difasilitasi cara mereka untuk beracara atau melaksanakan kegiatan di pengadilan gitu ya. Jadi ya sebagai terdakwa gitu, sebagai korban, saksi, terpidana atau pemohon atau termohon, penggugat atau tergugat dalam suatu perkara di pengadilan gitu Mbak. Jadi ternyata sudah dari negara juga sudah mengatur itu, dan Mahkamah Agung juga sebagai lembaga yang menaungi badan peradilan di Indonesia juga telah mengatur tentang itu, dan kita akomodasi semua tentang hak-hak disabilitas itu bisa kita permudah

0: kita mereka melakukan akses di persidangan. Itu, Mbak.
1: Iya, Bu Fitri, mereka boleh tidak menggugat tentang fasilitas-fasilitas yang sebenarnya mereka inginkan harus ada, tapi tidak ada di sekitar kita begitu, tidak disediakan oleh pemerintah. Mereka bisa menggugat nggak, Bu Fitri?
0: Sebenarnya siapa saja warga negara itu bisa melakukan gugatan atau mengajukan gugatan kepada siapa saja yang mereka pikir bisa jadi tergugat, gitu ya. Kalau misalnya warga negara ya, setiap warga negara itu bisa mengajukan gugatan kepada pemerintah atau penyelenggara negara, begitu ya. Kalau secara umum itu ada namanya citizen lawsuit, itu gugatan warga negara. Kemudian ada yang namanya class action. Nah, itu juga gugatan kelompok. Jadi itu bisa dilakukan gitu ya. Cuman kan memang dalam masyarakat kita itu yang demikian itu masih awam, Mbak.
1: Iya, itu dia. Itu dia barangkali yang harus kita ini kan.
0: Iya, tidak semua masyarakat itu paham bahwa itu adalah hak dia yang harus dipenuhi oleh negara.
1: Iya.
0: Jadi kadang-kadang kan mereka ya udahlah, memang begini adanya, ya udahlah gitu. Jadi mereka lebih menerima apa yang telah disediakan ke mereka gitu. Sedangkan pada dasarnya undang-undang sendiri telah memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan fasilitas yang seharusnya bisa menunjang kegiatan mereka sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
1: Itu juga yang ingin kita tekankan dan disampaikan ke pendengar RRI Takengon, bahwasanya mereka bisa menggugat begitu.
0: Iya.
1: Dengan fasilitas-fasilitas yang seharusnya mereka dapat tapi tidak disediakan begitu. Terkadang keinginan untuk mereka menggugat itu terhambat oleh orang terdekat, orang sekitar begitu, Bu Fitri. Benar nggak, Bu Fitri? Mungkin ada keluarga yang mengatakan, ah nggak mesti, mungkin perlu biaya besar, kita ini nggak seperti orang-orang begitu, mungkin bahasa-bahasa sekitar gitu atau bahasa-bahasa yang kita jumpa. Bagaimana ya untuk agar mereka berani, keluarganya juga mendukung untuk mereka bisa menyampaikan maksud mereka itu ke bagian yang semestinya bagian itu diterima oleh pemangku kepentingan begitu, Bu Fitri.
0: Iya, kalau di pengadilan sendiri itu, Mbak, ada namanya beracara secara gratis ya, atau yang kita biasa tuh perkara secara pro deo gitu ya. Itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014, sudah lama sekali sebenarnya, yaitu tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Itu mencakup semua bidang ya, atau semua badan peradilan. Kalau di peradilan umum juga ada, di peradilan agama juga ada, dan di tata usaha negara juga ada. Nah, ini layanan pembebasan biaya perkara itu terangkat dari tingkat pertama, artinya dari kalau bisa di pengadilan negeri ya, dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, tingkat banding itu, kemudian kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali. Nah, itu tetap diberikan, kecuali misalnya untuk sidang di luar gedung pengadilan atau pos bakum itu masih berlaku di tingkat pertama saja. Gitu, Mbak. Jadi memang sudah ada sih sebenarnya. Kadang-kadang ya itu tadi, Mbak, karena ketidaktahuan dari masyarakat, jadi masyarakat nggak menggunakan itu gitu. Sedangkan sedangkan kita di pengadilan itu sudah menyediakan kanal atau cara ya bagi mereka yang tidak mampu untuk bisa berperkara di pengadilan walaupun tidak ada biaya.
1: Faktor ekonomi tadi, barangkali faktor biaya tadi yang membuat mereka merasa seperti disampaikan Bu Fitri di awal tadi, ini begini adanya ya sudah begitu. Ini memerlukan biaya besar nggak, Bu Fitri?
0: Enggak, sama sekali tidak ada biaya. Kalau ketika berperkara di pengadilan itu, apabila dia seseorang itu sudah mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma itu, maka tidak ada biaya sama sekali yang dikeluarkan. Jadi ini beberapa komponen itu yang dibebaskan biaya itu seperti biaya pendaftaran perkara gitu ya. Karena kan setiap pengajian itu biaya pendaftaran perkara itu sudah disebutkan sama Mahkamah Agung itu nggak usah 30.000 per berkas perkara untuk peserta pendata. Nah, kemudian nanti ada biaya-biaya lain kan, karena biaya lain biasanya lebih mahal, yang lebih banyak dari mahal itu ATK gitu, terus ada biaya pemisahan tempat, juga biaya-biaya kita, penggandaan berkas gitu ya, itu yang biasanya paling banyak. Itu kalau misalnya biaya penentuan perkara, biaya resepsi, leges, biaya materai itu sudah apa istilahnya itu sudah kalau default ya, sudah bisa di ini karena laporannya sudah ada gitu mbak. Nah kadang-kadang kan ketika orang berperkara di sidangnya itu kan dia nggak punya biaya tuh, ada biaya panggilan. Karena kan kalau di Pasengon itu kan biaya hukumnya sampai ke angkut gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Sampai ke angkut, sampai ke isak sana atau apa gitu ya. Jadi kan kalau misalnya biaya perkara yang para pihaknya hanya di seputaran kota Pasengon itu akan berbeda dengan para pihaknya yang PMC di Bintang gitu ya. Itu biaya perkara akan berbeda. Dan itu biasanya yang bisa membuat perkara itu jadi lebih banyak. Mengeluarkan biaya panggilan itu tadi. Nah, jadi karena dengan adanya Perma 1 2014 tadi, bagi masyarakat yang tidak mampu, itu bisa mengajukan ke pengadilan untuk mohon agar perkaranya tidak dikenakan biaya. Ini berlaku bukan hanya kepada orang yang akan mengajukan, mbak. Kalau misalnya ada orang yang digugat ke pengadilan, gitu ya, dan dia sebagai tergugat dan dia memang tidak mampu. Nah, sebelum dia mengajukan jawabannya itu, atau pada saat sidang pertama dia datang ke pengadilan, dia boleh minta ke pengadilan juga bahwa untuk beracara tidak mampu, gitu mbak. Jadi pengadilan itu memberikan akses yang sebebas-bebasnya kepada masyarakat. Kalau mau mereka tidak mampu untuk membiayai perkaranya, itu akan diberikan kebebasan untuk membayar biaya perkara. Karena anggaran dari APBN tersedia untuk itu.
1: Oh iya, itu tadi yang memang barangkali masyarakat kita kalau di daerah Takengon barangkali ini yang kita tidak pahami, Bu Fitri.
0: Yang
1: kita tahu selama ini mereka yang punya permasalahan saja yang mengenal dunia hukum ini, begitu istilahnya. Ternyata semua warga negara punya hak.
0: Semua warga negara punya hak. Karena berperkara itu di pengadilan tidak semua orang pada saat itu mereka berkepentingan di pengadilan. Tidak hanya pada saat itu saja mereka berperkara. Bisa jadi mereka nanti akan berperkara. Atau mereka punya keluarga yang berperkara. Nah, dengan mereka memahami keadaan ini, mereka bisa menyampaikan bahwa ternyata berperkara di pengadilan itu bisa bebas biaya atau bisa gratis gitu. Dan itu tadi tidak hanya berlaku pada masyarakat umum, tapi masyarakat yang sebagai penyandang disabilitas juga punya kesempatan untuk itu, gitu, punya hak juga untuk mendapatkan berperkara secara gratis itu tadi, gitu, mbak.
1: Dengan biaya yang tadinya mudahlah begitu ya, biaya yang sehari-hari juga kita gunakan untuk keperluan rumah juga sejumlah itu biasanya kita gunakan.
0: Kecuali biaya transportasi, mbak. Itu kalau biaya transportasi memang tidak ditapar oleh pengadilan, hanya berkaitan dengan beracara pada saat persidangan saja. Jadi kalau bisa masyarakat bilang ya kita nggak punya anggaran ini untuk bisa pergi ke pengadilan gitu, jadi kan kita minta anggaran biaya, nggak pengadilan nggak menyediakan untuk itu.
1: Gitu.
0: Hanya berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya saja.
1: Pernah di program sebelumnya barangkali ya Bu Fitri ya, kita berbincang seperti ini juga. Tapi untuk para saksi itu seperti di Takengon sepertinya sepengetahuan saya disediakan transportasi atau dijemput dari pihak kejaksaan untuk mempermudah. Seperti itu ya Bu Fitri ya.
0: Iya benar-benar. Jadi kan kalau untuk perkara-perkara pidana atau apa itu, misalnya jadi saksi itu akan karena ada anggaran dari negara, misalnya dia saksi dia bisa bisa ditanggung oleh negara, begitu mbak. Jadi sepanjang dia bisa menunjukkan bahwa dia tidak mampu dan pada saat proses pemeriksaan persidangan itu diperlukan hal-hal misalnya dipanggil saksi, dipanggil pihaknya, ada pemeriksaan tempat, gitu ya. Dan kepada kan hakim tuh tidak bersidang di gedung pengadilan, tapi sidang di mana objek sengketa berada gitu. Jadi itu kan ada biaya-biaya yang kita keluarkan gitu ya. Nah itu bisa dibebaskan. Itu para pihak bisa dibebaskan dari biaya itu gitu.
1: Jadi konotasi negatif tadi itu atau ketidaktahuan masyarakat kita bahwasanya nggak perlu ada permasalahan biar nggak ke pengadilan nanti mengeluarkan biaya besar loh gitu ya. Jadi itu tidak sama sekali.
0: Tidak sama sekali. Cuman yang mungkin begini Mbak ya, saya juga nggak ini ya. Yang saya tangkap itu kan masyarakat kita tuh menganggap bahwa ke pengadilan itu mereka harus mengeluarkan biaya besar, bukan hanya tentang proses yang seperti saya sebutkan tadi, tapi nanti kalau putusannya hakimnya dibayar berapa, kan begitu ya? Kan sering begitu ya?
1: Iya, nah, benar-benar.
0: Masyarakat yang saya tangkap itu merasa kalau begitu, ini kok berperkara ke pengadilan sih bayar hakimnya berapa, gitu ya? Ini yang perlu saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung itu sudah berusaha memperbaiki diri ya, memperbaiki diri dan sebelumnya sampai sekarang ini juga kalau yang namanya sampai sanksi-sanksi itu ya, bahkan sampai dipecat itu banyak loh Mbak. Sampai hakim ini yang bulan Juni ini, terakhir Mei kemarin, hakim dipecat gara-gara main perkara ada gitu. Kita juga butuh bantuan dari masyarakat bahwa kalau berperkara di pengadilan itu jangan hanya menganggap bahwa oh saya mau menang, jadi saya gimana sih caranya saya menang, jadi mau menghalalkan segala cara.
1: Iya, benar.
0: Membayar hakim atau bisa orang-orang yang di pengadilan itu supaya perkaranya itu bisa dimenangkan gitu Mbak.
1: Iya.
0: Karena pada dasarnya kalau yang berdasarkan pengalaman saya Mbak ya, kalau menang atau kalah pun seseorang itu biasanya hakim itu sudah punya benang merahnya. Ini bakal dimenangkan enggak gitu. Ini bisa menang atau tidak dengan bukti ini bisa menang atau tidak gitu. Jadi kalau memang kita ingin berperkara serius di pengadilan itu dan kita bisa membuktikan kalau kita menang, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Nah, sepanjang kita mau juga berperkara itu secara bersih juga. Begitu Mbak. Jadi kan ibaratnya apa ya? Kalau hakim itu kan saya nggak tahu ya kalau di luar ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Hakim itu akan sangat sulit ketika dia bertemu dengan para pihak. Selain di ruang persidangan. Pasti ada apa sih namanya itu ya?
1: Obrolan seperti, gitu ya atau pertemuan kecil gitu ya?
0: Kalau bahasa saya pelangsi ya.
1: Benar.
0: Pelangsinya itu. Nah itu kadang-kadang yang pelangsi-pelangsi ini pun belum tentu disuruh hakimnya atau disuruh oleh orang di pengadilan. Jadi itu orang lain yang mengatasnamakan pengadilan begitu Mbak.
1: Iya.
0: Nah hanya saja kebetulan kenapa putusannya begitu ya? Dia sudah tahu arahnya pasti begini gitu ya. Nah karena keawaman masyarakat mereka menganggap oh ini Pak Hakim segini, Pak Hakim segini, walaupun saya tidak boleh menutup mata bahwa banyak juga ada juga ya belakangan ini yang masih bermain di ranah itu. Juga kita juga tolong dong sama-sama kita dibantu yuk. Pengadilannya kita bersih juga gitu. Jadi walaupun ada biaya-biaya yang di seperti biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada negara, bayar pajak sama macam gitu ya. Kalau pengadilan itu ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak itu Mbak, itu dikembalikan lagi kepada masyarakat itu untuk digunakan sebagai biaya untuk berperkara secara gratis itu tadi begitu Mbak, dan fasilitas-fasilitas untuk bisa berita begitu Mbak.
1: Jadi tidak ada tidak pernah ada perkara apa nih dipersulit untuk warga negara untuk mengadukan permasalahannya. Lebih-lebih teman-teman kita atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas ya Bu Fitri.
0: Betul.
1: Selama ini ada tidak Bu Fitri teman-teman disabilitas kita yang berperkara begitu?
0: Ada Mbak, ada. Maaf, kan saya pernah menangani ya perkara disabilitas itu ya kadang-kadang kan orang yang sudah uzur ya, sudah tua gitu ya, dan dia harus pakai kursi roda, ruang persidangan. Nah, di ruang di pengadilan juga disediakan itu seperti kruk juga disediakan, kursi roda juga disediakan. Gitu. Nanti ada petugas yang mengantarnya. Apakah dia mau mengajukan permohonan atau mengajukan gugatannya di depan PTSD itu nanti ada petugas yang akan mengantarnya ke sana atau mau mengantarnya ke ruang sidang. Bahkan kalau ada pernah juga saksi ya kalau nggak salah ya, jadi dia tunawicara ya mbak. Nah tunawicara ketika kan itu biasanya juga saya kan sampaikan bahwa ini saksinya tunawicara begitu. Jadi sudah suruh koordinasi dengan SLB ya mbak ya. Kalau koordinasi dengan ya SLB, mereka nanti bisa memberikan bantuan untuk penerjemahan apa yang disampaikan oleh saksi ini ke persidangan begitu. Jadi kita semua berusaha untuk fasilitasi, termasuk dengan fasilitas jalan itu ya, jalan untuk ke ruang sidang bagi yang tunanetra juga. Kita itu ya, kamar mandi, kamar mandi fasilitas semua kita bisa untuk fasilitasi.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin belum semewah yang dibayangkan.
1: Betul.
0: Untuk akses ke pengadilan dalam setiap siaran itu sudah kita upayakan untuk tetap diberikan. Kita juga tetap menerima kritik dan saran tuh. Misalnya ternyata ini lantainya terlalu licin, kami nggak bisa gitu. Kita tetap terima. Tetap melakukan perbaikan-perbaikan, walaupun pelan-pelan gitu mbak. Karena kan kalau untuk perbaikan itu kan anggaran negara mbak, jadi nggak bisa langsung jadi gitu ya.
1: Betul. Tapi kalau memberikan saran kritik tadi itu teman-teman penyandang disabilitas tadi yang tadinya Bu Fitri katakan mungkin lantai kita yang terlalu licin,
0: terlalu terjal begitu ya.
1: Berarti
0: kalau kita tolong kan gedung pengadilan kan agak tinggi ya mbak ya.
1: Betul.
0: Nggak naik ya.
1: Betul.
0: Terus kalau misalnya mau ke ruang sidang di bawah kan agak turun gitu ya. Itu juga bisa disampaikan kalau misalnya agak kewalahan gitu ya, ternyata ini terlalu terjal, bisa dilandaikan enggak gitu, atau minta bantuan ke petugasnya gitu kan, tolong dibantu saya untuk bisa mencapai ke ruang sidang atau ke ruang PTSD.
1: Kalau begitu keluarga juga harus berperan aktif,
0: terutama bagi yang punya penyandang disabilitas yang ini ya, yang Betul, tidak, maaf saya yang tunanetra gitu kan.
1: Betul.
0: Karena kan nggak melihat gitu. Atau misalnya yang secara intelektual gitu ya. Memang keluarga tuh harus ini mbak. Dan nanti ketika misalnya dari pihak atau masyarakat itu ya yang penyandang disabilitas itu, mereka juga harus memberikan identifikasi dulu terhadap siapa ini yang disabilitas gitu. Mereka harus sampaikan, oh misalnya adik saya ini mau mengajukan gugatan, tapi dia disabilitas, disabilitasnya ini, gitu kan, saya tidak bisa melihat, mendengar apa segala macam gitu. Itu harus disampaikan, sehingga ketika mereka di pengadilan, itu ada petugas nanti akan bisa ya bisa membantu gitu mbak. Jadi kan nggak sembarangan juga kan kalau ternyata orangnya tidak bisa mendengar kita aja ayo gitu kan nggak juga ya, pasti nggak nyambung juga komunikasinya gitu mbak ya.
1: Betul.
0: Tetap harus diidentifikasi dulu.
1: Oke. Mereka bukan warga kelas 2?
0: Bukan. Tidak. Jadi kan di pengadilan itu mbak ada nilai sama Mahkamah Agung itu salah satunya adalah kesetaraan di depan hukum.
1: Oke.
0: Jadi tidak ada yang lebih didahulukan atau yang disampingkan, karena siapapun berhadapan dengan hukum itu sama kedudukannya. Bukan hanya tentang dia berhak untuk mengajukan proses hukum, tapi juga berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu tadi.
1: Betul.
0: Mbak, selama proses di persidangan.
1: Bu Fitri, sebenarnya kita ingin sampai nanti aja ngobrol lebih-lebih, nanti kita bisa bernostalgia kan begitu. Tapi Bu Fitri dengan kegiatan sendiri kita juga akan melanjutkan kembali untuk program selanjutnya. Apa yang akan silakan Bu Fitri.
0: Terima kasih nih Mbak, Mbak Ana, sudah dikasih kesempatan ya untuk berbicara di udara ini. Okay. Kalau yang dulunya sama seperti Mbak Ana nanyain orang gitu ya.
1: Iya benar ya, dulu penyiar juga ya, penyiar radio lokal juga gitu ya.
0: Lokal gitu ya, tapi udah beda sekarang dengan Pak Ana ini.
1: Oke, benar.
0: Ya, lebih profesional, oke. Okay.
1: Sama, kan, sama kita, sama. Jadi sebelum closing ya, Bu Fitri mau menyampaikan apa nih untuk tidak hanya ke teman-teman kita penyandang disabilitas, bahwasanya kita semua punya hak hukum dan dapat bantuan gratis lah boleh dikatakan, dikatakan seperti itu, tapi terlebih untuk penyandang disabilitas. Bu Fitri boleh sampaikan itu, Bu?
0: Apa ya? Artinya gini, berkaitan dengan peradilan, pengadilan itu, jadi setiap orang itu punya hak yang sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi. Karena kalau diskriminasi itu letaknya sebenarnya bukan pengadilan. Tapi kalau misalnya ternyata ada di pengadilan diskriminasi, itu bisa langsung dilaporkan ke karena pengaduan di setiap pengaduan itu ada. Jadi interaksi juga nanti bagaimana petugas-petugasnya memperlakukan kawan-kawan yang disabilitas atau masyarakat yang tidak mampu lainnya. Kemudian saya juga sebenarnya minta bantuan sih, apalagi untuk daerah saya ya, Pakengon yang saya cintai, yang selalu saya rindukan di perantauan gitu ya. Saya kalau bicara Pakengon kadang-kadang suka nangis sendiri Mbak.
1: Jadi melo gitu ya.
0: Jadi melo gitu, bawaannya gimana gitu kan ya. Jadi artinya saya ingin masyarakat Pakengon itu punya kepercayaan diri bahwa ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka nggak boleh merasa jadi orang yang akan diabaikan atau orang yang akan mendapatkan diskriminasi gitu. Karena pengadilan sendiri tidak memberi, tidak mentolerir adanya diskriminasi terhadap siapa saja yang mengajukan atau berperkara di pengadilan, apakah dia yang menyandang disabilitas ataupun yang tidak mampu. Prosedurnya sudah ada, tinggal tanyakannya ke pengadilan. Kemudian ya mohon bantuannya untuk selalu menjaga peradilan kita ini jadi bersih, gitu ya. Karena ketika kita menjaga peradilan, artinya kita menjaga negara, Mbak. Walaupun kadang-kadang orang bilang, apa sih yang bisa kamu kasih untuk negara, gitu ya. Tapi setidaknya, ya dengan cara kita menjaga peradilan dan bersihnya peradilan juga, ya itu cara sama kita. Membela negara kita. Saya rasa itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Nanti di waktu yang berikutnya kita mengulas tentang buku Bu Fitri gitu ya. Insyaallah.
0: Boleh, Mbak. Mohon doanya, Mbak ya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan.
1: Mudah-mudahan kita lihat
0: panjang, kemudahan bisa berkarya lagi.
1: Kita lihat momennya untuk bisa nanti ngobrol lagi begitu ya Bu Fitri ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bu Fitri untuk waktunya. Kita ngobrol di ruang komunitas dan inklusi, bagaimana hak hukum dan bantuan gratis bagi penyandang disabilitas. Terima kasih Bu Fitri.
0: Terima kasih juga Mbak Ana untuk kepercayaannya dan kesempatannya.
1: Ya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, demikian di ujung telepon kita berbincang bersama Ibu Fitriani SHMH. Beliau adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Untuk pagi hari ini kita berbincang mengenai hak hukum dan bantuan gratis bagi disabilitas. Kenapa beliau sekali waktu kita bincang sebelumnya bahwasanya bernostalgia sejenak agar dia bisa mengingat kembali Takengon dan sekitarnya, karena beliau sebenarnya masa kecilnya di Takengon Aceh Tengah. Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian ruang disabilitas dan inklusi. Di minggu yang akan datang kita akan bisa bincangkan lagi, uraikan lagi apa saja yang tentunya didapatkan oleh para teman-teman penyandang disabilitas kita dan teman-teman inklusi kita. RRI Takengon di 93 MHz mengucapkan terima terima kasih untuk ke semua kalangan di waktu ini, dan selamat melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan Anda juga, atau sambil Anda dengan kegiatan-kegiatannya, kami hantarkan lagi rangkaian lagu dan juga informasi.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang, jangan lewatkan kesempatan ini, raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.
1: Pendengar RRI Takengon, kita dengarkan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 3.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïli Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati.

0: Dengan Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia, yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia

0: Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
2: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Ya, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Beralih ke informasi olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga.

Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takeon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk dinamika olahraga RRI Pro 3 hari ini 27 Juni 2026.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Disabilitas bukan keterbatasan, tapi bagian dari keberagaman manusia. Setiap orang punya kemampuan, potensi, dan hak yang sama. Mari bangun lingkungan yang ramah, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Karena semua berharga, semua setara. Tahukah Anda? Disabilitas mencakup keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Wujudkan masyarakat inklusif tanpa stigma dan diskriminasi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Siang hari ini untuk banyak lagu yang tentunya pendengar akan mendengarkannya di RRI Takengon. Dan juga informasi-informasi disampaikan lagi sepanjang waktu ini akan menjelang tengah hari, akan menjelang ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang pendengar RRI Takengones yang hari ini menguntaikan untaian lagu untuk pendengar yang dengan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan yang banyak biasanya nih, ada yang sedang nyari kopi, ngeteh lagi, dan tengah mempersiapkan makan siang untuk waktu ini. Kalau pendengar nanya, Anda sedang ngapain? Sedang dinas dan juga ada teh panas. Seru aja untuk siang kita dengan untaian lagu yang masih diperdengarkan ke pendengar RRI Takengones.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak, menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asli.

Dari Takengon Putri Aryani untuk lagu yang kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Komitmen Polres Aceh Tengah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus diwujudkan melalui patroli rutin pada jam-jam rawan. Pada Sabtu 27 Juni 2024 dini hari, personil gabungan Polres Aceh Tengah kembali menggelar patroli skala besar guna mengantisipasi aksi balap liar serta mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi perkumpulan para remaja. Patroli difokuskan pada sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan dijadikan arena balap liar, di antaranya Jalan Lintas Takengon Payetumpi, Jalan Sengeda, dan Jalan Lintang. Kehadiran personil kepolisian di lokasi-lokasi tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun para pelaku balap liar. Dari hasil patroli yang berlangsung hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, situasi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terpantau aman dan kondusif.

الله أكبر الله أكبر الله

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Rangkaian lagu dan informasi masih akan terus ada sepanjang waktu ini dan perlahan akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur, banyak rangkaian lagi untuk dihantarkan bagi pendengar melengkapinya hingga ke waktu yang tadi disebutkan menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Tanah bergerak atau dikenal sebagai gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan tanah dapat menjadi secara alami atau dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab tanah bergerak, curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ada berapa jenis tanah bergerak? Longsor, gerakan massa tanah dan bantuan menuruni lereng secara cepat. Tanah amblas, penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Tanah longsor rayapan, gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Tanah longsor debris atau campuran tanah, batu, dan air yang bergerak menuruni lereng dengan cepat. Tanda-tanda tanah bergerak, letakkan di tanah atau di struktur bangunan, pohon atau tiang yang miring, mata air baru yang muncul atau hilangnya mata air yang ada, perubahan pada pola drainase air. Upaya pencegahan, pengelolaan air, reboisasi, penguatan lereng, pemantauan, dampak tanah bergerak, kerugian material, kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, kehilangan nyawa, gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar dapat menyebabkan korban jiwa, lingkungan, perubahan ekosistem, dan hilangnya vegetasi, ekonomi, biaya besar untuk perbaikan dan penanganan bencana. Tanah bergerak adalah fenomena yang kompleks dan berbahaya, namun dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dan dampaknya dapat dikurangi.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan kabar Serloni terlu Sabtu 27 Juni 2026. Biak sedera, ini kabar Serloni selengkapi kami sawangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, mewakili Bupati Bener Meriah, menuka Pelatihan Vokasi Nasional atau PVN Batch 2, IUPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong, Jemat Mane 26 Juni 2026.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, mewakili Bupati Bener Meriah, menuka Pelatihan Vokasi Nasional atau PVN Batch 2 IUPTD Balai Latihan Kerja BLK Redelung, Jemat Mane 26 Juni 2026. Pelatihan ini yurumi 42 peserta, si terdiri dari 13 peserta rawan, orum 29 peserta banan. Peserta P berasal dari berbagai Kabupaten Kutai Aceh, bahkan arah pion siari Provinsi Leni. Riswandika menegaskan pelatihan vokasi berperan penting wan meningkatkan keterampilan orum daya saing sumber daya manusia wan dunia kerja atau pewan membangun usaha mandiri. Isawahnya juga ku peserta pelatihan kin menetap suruti orum penan muhadiran produk si menuruhan identitas daerah. RRI Takengen, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Wakil Bupati Gailuas Maliki mengapresiasi perhatian orum dukungan pemerintah pusat wan moneteran guna katitir penanganan pasca bencana i Kabupaten Gailuas.
2: Wakil Bupati Gailuas Maliki mengapresiasi perhatian urum dukungan di pemerintah pusat wan munetiran penanganan pasca bencana i Kabupaten Gailuas. BWN perangkat daerah itiru kinranya menindaklanjuti hasil verifikasi data kerusakan urum melengkapi berbagai bukti pendukung. Lagu titik koordinat lokasi, gerel ni kampung, dokumentasi visual, urum data teknis leni. Menurut Maliki, kelengkapan data menjadi kunci kati proses rehabilitasi urum rekonstruksi lepas tir berjalan tepat dan efektif. RRI Takengen, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Kepala Dinas Perumahan Urum Pemukiman Perkim Gailuas Zakaria menjelaskan pembangunan hunian tetap atau huntap gerelepas ari imuloi karena gerepasilan imuloi karena aset hunian sementara huntara tercatat empuni BNPB Len.
2: Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Perkim Gailuas Zakaria menjelaskan pembangunan hunian tetap atau huntap gerelepas hilang dimulai karena aset hunian sementara atau huntara tercatat empuni BNPB Leni. Kondisi ini menyebabkan pembongkaran huntara gerelepas hilang dibuatan sebelum marah surat resmi pelepasan aset. Menanggapi haloya, PIC BNPB Hairawan menyatakan secara prinsip aset huntara ngelepas imanfaatan pemerintah daerah kin kepentingan di masyarakat. Ipastinan PNPB malerenya menerbitkan surat resmi pelepasan aset kati proses pembangunan huntap lepas renya ilanjute. RRI Takengen, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar Serloni ari RRI Takengen inantinan kabar Serloni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengen. Enti lupan program kabar Serloni.

Itakeun untuk siang hari ini di hujan yang turun. Sudah makan siang, makan siangnya di ada tadinya kumpul bareng sepakat kita makan siang di mana ya? Atau yang di rumah, kalau yang di kebun harus jeda sejenak, harus istirahat sejenak karena hujan. Yang di rumah tadi menunya sudah disiapkan sejak siang-siang tadi, sudah dipikirin sama ibu-ibu apa ya. Walaupun masakan Anda itu mengganggu para tetangga yang artinya kali ada ikan asin rebus-rebusan. Kalau sudah hujan seperti ini pendengar, terus ada dangdutan kita di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Walaupun sudah ada yang telepon siang hari ini, bentar dulu, santai-santai, slow-slow ya. Akan warna Pro Dangdut itu mewarnai suasana siang di hujan yang katanya mendung bukan berarti hujan ternyata.

Kakengon untuk siang hari ini. Kasihkan akunya juga dengerin lagu-lagu dangdut siang ini. Selamat siang semua, telepon kita berdering-dering. Selamat siang, assalamualaikum. Oh, enggak jadi. Sebentar ya pendengar ya.

0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar?
1: Kabar baik Mbak Ana.
0: Hujan kah, uran kah?
1: Mendung berarti hujan di sini Mbak Ana.
0: Oh, kami hujan Mbak Win.
1: Berarti hujan itu membawa duit ya?
0: Mudah-mudahan, amin. Amin.
1: Tuh kami ini sih hujan membawa anu Mbak Ana, woy.
0: Membawa angin saja.
1: Enggak, membawa bunga kopi kami ini.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Yo, itulah uang itu Bang.
1: Brilliant, nol-nol ini tangkulin Mbak Ana.
0: Itulah uang pokoknya.
1: Uang ke uangnya masih kena hilang uang, kena bunga ini ke nol-nolilin kah?
0: Sudah terbayang-bayang bulan 7 yo bulan 9 10 nike. Aduh pura-pura geram.
1: Semangat pora kami Mbak Ana.
0: Ranya pura-pura gerama.
1: Halo ya, nong nanti kelegu awak-awak kantor aga. Nete pejak ulun do Mbak Ana wae.
0: Pora mu sompong kami pe hana ni para lo narapu.
1: Oh, peralon Arab juga, betul. Kami ini anak umum sompong, membebetakan peralon Mbak Ana. Makin samping rumah ini Kak Sarah, membebetakan peralon kami.
0: Oh, ya, gitu, tetah Yelen.
1: Jadi Yelen, Mbak Ana, itu tetah kusik di Sodos, ya?
0: Kami ini bocor ke peralon ini ikutan rum tali plastik.
1: Itu rum tali plastik, Mbak Ana, weh. Kali ini ban motor ada, bonan.
0: Aduh, ini pami buami kira kuping kami pe.
1: Betul Mbak Ana, kuping yang kepo kah? Oh, nong nakin angka si sekolah kebangan nang tega.
0: Ya tengah wahai ke bang.
1: Wahai jadi diang men merahi lokop ipa anu ga pat abang tunggumur ni ga.
0: Wih ape bengi du hosop ngeseni abang hosop.
1: Tapi kesini berani kita itu mengparikan Mbak Ana.
0: Enggak berani nih kita bang ibu Ana.
1: Jadi pagi macam buti atas juga.
0: Ana basu, Ana nih berani basu semprot ibu ru.
1: Mereka kita itu Mbak Ana gemra manu hilang mata itu.
0: Kuna kabar sedur-sedur itu siang kipana ya gebang.
1: Ya, anak inti ini kena bencana sayang dia pakai Mbak Naga.
0: Gebang.
1: Tertolong tine jarak kebel tempat ini ga?
0: Tak kira kurang gitu nih ya.
1: Jarak kebel dekat ke rupiah di sana.
0: Iya.
1: Bo minta Mbak Naga. Tadi kan kante ngamuk itu
0: kan isi pe muka dimah nih ke. Kemudian daripada itu, ke muka di mana gue ya?
1: Daripada itu, selanjutnya kemana saja, di mana saja. aku sih ngamuk kasih si orang telanare. Tahap Anora diundang, kena kerongok ke mana.
0: Kemudian daripada itu,
1: merah geralung nih baterai ya, bunyi mak selfie-nya.
0: Banyak ketak, banyak
1: ketak. Nong lagu Mbak Naga, ini requestku kawan-kawanku sih Mbak Naga.
0: Hana lagu ya Bang?
1: Kami ini tengah ngaduk nasi padang sih kah?
0: Nggak paham aku ya, paham Bang. Kami upe.
1: Kita karak maklum. Lagu dari Jajah Miharja Mbak Naga.
0: Bang.
1: Anu deh, cinta sabun mandi, kenderun kawan-kawan kuning. Demi sabun mandi deh Mbak Ana gam jadi kuli kami sin Mbak Ana.
0: Tenang deh akal aku nyumah karena dia sabun mandi deh tersedia selalu.
1: Lo ganti rum sabun colek, ganti sabun lek boy deh.
0: Selo ya, selo. Oh yakin kosong kiding bang eh.
1: Lo salek deh, salek cair ya juga. Oh yakin ganti ini sabun nupu.
0: Aduh.
1: Tangga-tangga sekian itu terlalu goyang Mbak Ana kan?
0: Kati lagu yang sini kebang tep kena gah.
1: Ike tanggal muda ke wangi badan, ike tanggal tua ini ke terlalu bau sunlight asam jeruk nipis nger kah?
0: Minyak makan.
1: Lagunya hari Jajah Miharja, balik kapar, balik sana, penting cinta sabun mandi Mbak Ana.
0: Iya bang.
1: Itu gue Mbak Ana meracirupnya kurum semeni Mbak Ana weh. pegang pedepong ku isin Pak Nawai.
0: Bang.
1: Mohon Mas. Salam-salamin Mbak Naga. Salam-salamin Mbak Anas keluarga semoga sehat selalu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ya, kin Mbak Nur Hasanah, yeah. Nur Hayati, Mbak Teti ke. Ya, kin Mbak Ayu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, Mbak Lisa Dana, Mbak Mahyani, Mbak Aurora. Dan semua penyiar Mbak Naga.
0: Sade tebami kebetulan penyiar-penyiar RR ini kebetulan apa?
1: Aku kerajaan betul, tapi kedemu pergi salah ke Mbak Naga. Ya, tidak lupa untuk Bapak pimpinan kita Mbak Naga.
0: Iya, iya, iya.
1: Ibu Bapak Imam Taufik semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: di Takengoni Mbak Naga. Dan dimudahkan rezeki ke Mbak Naga.
0: Amin, amin narasempere kita.
1: Dan tidak lupa pula untuk semua penggemar radio di Takengon Mbak Naga.
0: Bang.
1: Di kampung ini dari penggemar radio Takengon Mbak Naga.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Cuman cukup rin Mbak Naga itu telepon sesegar, woi.
0: Oh, betul. Betul, Pe.
1: Lagu aku telepon, ya, masih ketira matamah dalam on air nih gitu Mbak Naga.
0: Anak,
1: gak berani ke telepon anak kati. Alah pakai rumah ini cemburu porak.
0: Ujuk ini gertosnya sambal empan gak?
1: Mana sambal empan, kerupnya dikasih berjerang mana? Ini telepon sesegar yang gue, ini pakai rumah ini bahaya pada porak. Mukul ilangan porak ini.
0: Mutaji.
1: Nong kakak nong kepakai rumah ni ke geruk ke hilangan ayam potong brengger ya.
0: Mana
1: untuk kawan-kawan di semua Mbak Ana, Bang? Kawan-kawan di mana saja pecinta radio di Takengon dan Rimba Raya, semoga sehat selalu pakai Mbak Ana
0: juga. Oke, berizin Abang ya, berizin.
1: Lagunya saya digul balik sana masih ke Kaper, ke Renek, DJ atau aku Mbak Ana.
0: Siap, Bang.
1: Ini permintaan kawan-kawanku Mbak Ana, Bang.
0: Bomi, Bang, beres.
1: Itu gue kasih merah sawah semen ku salahku yang Mbak Ana. Assalamualaikum Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ketaka judul lagu biduan ya abang-abang enggak abang-abang sepondok sayurna. Pengen abang lagu ni manis manjalan biduan ke abang maunya bersama biduan aturah pani-pani abang merayu hatinya ketaka ne. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimah, dengan siapa ini?
2: Kak Nurul.
0: Kak Nurul, iya. Apa kabar kakak, kuna kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Sehat ke?
0: Alhamdulillah kak, kusi kuyu kone kami pe, kebetulan kak. Tengah nguna kak.
2: Tengah kunul ini.
0: Alhamdulillah mengi RRI ke kak. Siap. Anak kita. Kuna kak.
2: Banu lari masjid.
0: Oh ya Allah, subhanallah. Boh mika renya mengi dangdut siru istirahat ga. Hana lagu untuk kak ya.
2: Lagu gaya mau kak.
0: Hana sisihan kira-kira ya?
2: AP dari Gumara Surmayu.
0: HP?
2: AP.
0: AT.
2: Oh.
0: AT Gumara ke kak? Oh, kita coba mulu kak. Bomi kak. Kita pengennya ke saya murum-murum ke kak? Iya, siap. Oh ya ke deh kak?
2: Salam-salam nih ke Mbak Ana deh. Rom Budi. Bunda Ayu.
0: Iya.
2: Bunda
0: Oke. Okay. Aku waktu kene kakakna ken ka anaurum lagu si guna hatiku.
2: Cinta ana deh.
0: Siap kak. Oke, siap.
2: Sampai jet udah.
0: Udah, betul semua dapat. Oke. Okay. Sip.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar RRI Takengon. Jadi sebelum lagu yang dipilihkan sama Bang Joy tadi itu dan yang dipilihkan sama kakak-kakak yang lainnya, abang-abang yang lainnya, jadi sebenarnya lagu ini yang agak mencerel pula lagu ini sebenarnya abang-abang ge. Maya kati abang-abang ona berani nelfon ya Bang Joy. Lagu ini udah perasaan hati ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini kita hantarkan banyak lagu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.
1: Selamat siang kakak. Untuk siang hari ini, kenapa bisa cepat? Apa resepnya?
2: Tunggu aja dulu, ada yang masak apa enggak nih, terus tekan.
1: Karena setiap dangdut selalu ada Kak Amoy.
2: Ini gerpah nih mayo kalau dia.
1: Iya.
2: Nanti belumnya.
1: Betul.
2: Ada tahu masuk nggak tekan?
1: Oke, siap. Sudah pada makan siang kah untuk siang hari ini?
2: Sudah, Kak. Kapan kemangan ya?
1: Oh, kami dinas dulu Kak. Porami sarajemiwa.
2: Baru mangan. Mungkin mau kita dan keminum kopi kita gitu, kan pora Kak Uli.
1: Oh, betul kah? Aku keger-keroger. Aku keger-keroger.
2: Oke. Nih aku mangan sobo pengen 10 kadang 9.
1: Jadi mangaruhul geser sedikit waktu ikut ya.
2: Ini mangaruhul porami kadang-kadang minum karena dia. Iya. Geru nentu ke anak.
1: Bomi siap. Nyari mengidangdutnya kita Kak lo.
2: No anu lagu Kak Ruhul ni.
1: Hana Kak.
2: Aku tidur di bawah jendela, gara berani pulang masa lalu.
1: Nah, judul lagu ya Kak. Pokoknya aku tidur di bawah ini kan, di bawah pintu.
2: Mati
1: aku Kak. Memang judul ya.
2: Itu hanya judul ya.
1: Mati aku memang Kak.
2: Judulnya? Nong ya deh Kak Ana, karena masa lalu ini gak terlupa nih Kak Ana.
1: Tinggal
2: kenangan betul tuh. Aku kini ingat di masa lalu tuh pernah saya belum kan Kak Ana.
1: Iya betul ya Kak, gak betul ya. Jadi cemburu.
2: Kalau kakak putus nih pake lepas, udah pernah saya belum ya Wih.
1: Iya, jadi cemburu si memuda nih memenge cerita kakak. Oke, Bomi.
2: 17 kan Kak Ana.
1: Mati aku judulnya.
2: Oh, kurang seminggu mikuna pake ame nonongnya.
1: Kurang seminggu. Siap Kak, beres.
2: Salam-salam untuk Kak Ana dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu serta keluarga.
1: Amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki.
1: Siap Kak, amin.
2: Jumpa lagi suara emas itu.
1: Amin, mudah-mudahan.
2: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati Kak Ana.
1: Siap Kak, beres Kak.
2: Dan untuk para pendengar-pendengar kita banyak kali sudah ada.
1: Oh, betul. Enggak terhitung lagi kiranya.
2: Sudah kita mendengar dengar lagu bukini Bang
1: Joyner.
2: Ini nelpon belum lah itu cuma mendengarkan.
1: Oh iya. Betul.
2: Penggemar pendengar sudah banyak. Insyaallah Kak Ge.
1: Iya, mudah-mudahan Kak ya RRI.
2: Mudah-mudahan semangat tubuh RRI.
1: Selalu insyaallah doakan RRI-nya juga.
2: Iya, amin. Amin.
1: Beres Kak, siap.
2: Dan jangan lupa pula Kak Ana.
1: Iya Kak.
2: Hana.
1: Siapa
2: Kak Nur itu yang aku ni tawar orang tunjang Kak. Berikan mana Kak? No, karena no ngarap bulik dari seberang wih kena aku. Tong mana mantan suamiku kena aku Cina, berikan ke? Punya mana kenal orang tunjang anak ini bulik ngarap orang dari seberang.
1: Ya Allah.
2: Semangat Kak Nur. Semangat.
1: Insya Allah kalau ini tidak kemana kebetulan ya. Bagi yang muda-muda nih sajalah Bu Nur. Untuk yang muda-muda aja Bu Nur.
2: Kak Nur alen kita nih pesan dari anu hari ini.
1: Hari seberang.
2: Kulik dari seberang.
1: Bomi Kak Ga insya Allah. Bu Nur mudah-mudahan dengerin.
2: Dan terakhir Kak Ana. Kak Ana maksudnya kecinci mau juga.
1: Iya.
2: Supaya putera gue ke.
1: Oke.
2: Anu niru.
1: Lagu?
2: Kak Selfie mana niru lagu Kak Ikini puter anu.
1: Ana
2: puter kakak Sarah Porami. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?
1: Aku bergang.
2: bu ladang duit. Kak, puni nenek ni kuatan kenderaan bawa ini tiru kakak penung parah lagu sarak ini.
1: Hana lagu ya kak?
2: Oh Nisa Hana lagu ya kak?
1: Hana
2: lagu ya kecil sawah kone ya.
1: Oh, sawah barik Hana, pokoknya yang cantik-cantik pasti kita hantarkan.
2: Anu deh kak, Hana ya?
1: Hana kak.
2: Manis madu deh nih, weper wanir mah bangai sugar kak.
1: Oh, madu ga.
2: Keti selamat berbahagia weper
1: yeah.
2: Adang uger kak. Yeah, Nanti hek.
1: Nanti hek tuh.
2: Nanti hek weru ini, terhadap mengenang.
1: Oke, beres.
2: Bata kak Ana, lanjut perjuangan.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dele tupe lemah dua pit. Kebetayaan kak selfie ga. Iya, kita gulirkan lagu dulu, kita dengar lagu dulu. Nantinya kita sambung nelfon, sambung cerita. Mas Nawan nunggu. Mas

0: ini. Untaian lagunya kita hadirkan, kita dengarkan di waktu siang ketika tengah istirahat. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda Ana, ya. Sehat.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua ucapan manis itu kita sebutkan untuk siang hari ini. Mas Boy bagaimana juga? Sehatkah? Bagaimana kabar? Bagaimana?
1: Tidak ada kekurangan suatu apapun,
0: ya, Bunda. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Hujan di tempatnya Mas Boy?
1: Panas-panas dingin ini Bunda.
0: Iya kah, di luar Takengon udah reda kah hujannya? Tadinya hujan di Takengon.
1: Hujan ya Bunda.
0: Takengon hujan.
1: Hujan?
0: Iya, di Takengon tadinya hujan.
1: Ini gak hujan Bunda.
0: Nanti hujan duit lagi gitu. Ayo Mas Boy, saya temani sama lagu dangdut mana nih Mas Boy?
1: Lagu Setangkai Mawar Merah aja Bunda.
0: Setangkai Mawar Merah. Iya.
1: Vokalnya wanita Bunda ya.
0: Bagaimana? Oh yang ya, vokal wanita. Oke.
1: Semoga buat Bunda sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin.
1: Mas Selvi, Kak Yati, Kak Tor, Bang Budi, Bang Fajri.
0: Ya.
1: Bro. Semua pendengar RRI. Itu aja.
0: Iya, baik. Teman-teman tadi yang penyiar-penyiar enggak usah dikirim lagu, mereka selalu puterin lagu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Boy. Kalau Mas Boy mau kirim salam untuk Bang Cipro tadinya, Bang Fajri, Bang Budi, enggak apa-apa. Abang-abang di Benar Meriah juga lagi dangdutan ya mereka. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini saya baca pesan singkat di antara telepon yang sudah stay lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya mangan ruhul sama Mas Nawan, mangan ruhul. Sedang sama istri dan anak yang ada di kebun. Yo, kami itulah nggak dapet Mas Nawan, nggak pernah ke kebun, nggak sempet masih nih. Sama aja lalapannya itu sama cecahan loh, gaduh, mana aku sepiring berdua. Oh ini masing-masing kayaknya piringnya. Masing-masing piringnya, nggak sepiring berdua. Mas Nawan lagunya dari Hamdan ATT, judulnya Hidup di Atas Roda. Salam untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia merekanya. Kita juga seperti itu. Informasi cuaca di Jagong hujan dari jam 11 tadi. Benar, di sini juga rada-rada hujan gitu kan. Mengisarkan keteduhan dan ngopinya sanger kayaknya siang ini cocok nih. Pulang dari sini singgah dulu, cari sanger dulu kayaknya anak nih. Banyak mangan ya kita cecah-cecah HP jadi kan gitu. Kami sedikit naik tingkat dari Mas Nawan. Kemarin kami pun ikan asin agak disambel-sambel hijau. Ganti-ganti selera yo. Oke, ya. Selamat siang pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Dari Mas Nawan kita ke siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini lagu Cindai dari Siti Nurhaliza Bos. Siap. Salamnya kin penyiar semuanya, kin penyiar BNI, kin pendengar BNI, semoga sehat selalu. Berizin Kakak. Berizin Kak Yana P Itoa siang hari ini. Kita akan hantarkan lagunya, kita dengerin semua untuk siang hari ini. Gambaran Hidup, lagu yang dipilihkan sama Mas Nawan tadinya, dibawakan sama Hamdan ATT di waktu siang hari ini. Alah, sama kita. Disney, lagu ya keadaan teni bewe nih.

pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini menemani yang tengah makan siang, menemani yang tengah istirahat, apa saja kegiatan-kegiatan pendengarnya, yang pastinya selalu kita temani.

0: dibacakan pesan singkat, sudah diantarkan lagu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, double suaranya.
1: Kuna kabari kaki ngena ka anan.
0: Alhamdulillah, kaki ngen tidak pindah-pindah dia.
1: Lutin depik ka?
0: Nengon luni depik ya, Kak. Nengon luni depik, nengon.
1: Ya urang cek ka yuni.
0: Sina ngauran ini entah ngesidang karena aku ni wan ruangan grengon-nengon
1: ne dari tu. Betul.
0: Iya.
1: Kaca kering kalau pengeuran dah.
0: Lah goyal ketak keadaan nih kami nih. Dari mana hendak kemana kita siang ini?
1: Ini Bu Nur dari dataran Datu Berutunyang.
0: Dataran Berutunyang. Kesehatan.
1: Dan yang umur kamoina anak keberia.
0: Amin sehat bewe nih, sehat kamoi pe sehat ya.
1: Kamoi. bertetangga ku rumpongku ya sirasirna.
0: Sahan ya kak.
1: Bu Amin, pong kami ulak umrah lewa. Salahan salamku ke Amoy bo.
0: Bu Amin.
1: Bu Amin. Sin jualan wa ke Amoy, jual perabot elektronika.
0: Bomi.
1: Tetanggamu ya, salahan salamku bo.
0: ini untungnya ada RRI saling menyampaikan salam biar pel. Biar pe keadaan ini balik kuno ke betah ke bu?
1: Enggak, kati kuka amainya ke muloga. Cewek ke anu berke maksudnya arah si kerahi kena aku kayak kutunya. Aduh pe raisin ke amoy. Si perin kakak ne anak si mulo almarhum.
0: Si Hana ni agak-agak agak-agak hilang warna kulit ya kita.
1: Isin cuma ngehitam sama. Aduh, nggih putih nih wae gitu. Tapi bangsa ya. Aduh, ibu mi kelas 2 ni kena ku hari-hari ni waga.
0: Betul penting nem kekarat kelas 2
1: kan. Penting mi waka amoy.
0: Nya kecepatan motor ane pe pora-pora mi waga betanya ke bu.
1: Bo, tolong sehat selalu Pak Amoy. Semoga dalam lindungan Allah.
0: Ya.
1: Amin.
0: Jadi dangdut mi nya kita ni ni Bu Nur.
1: Dangdut ti anu di ka oi. Nur Lela kena kupin Nur ga. Nur Lela di Mosin Alatas.
0: Oke, Nur Lela.
1: Bo, salam ku ka Ana, semoga sehat. Lagu seroni teku nyieun ka.
0: Aku ni mejen sepir kelam.
1: Oh, betul ke?
0: Mejen sepir sobo, Bu.
1: Oh, geleran ya, Bu.
0: Iya, betul.
1: Aku si pendengar BWN dari A sampai Z dan si penyiar-penyiar semoga selalu sehat dan banyak rezeki.
0: Iya,
1: panjang umur. Oh, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amo ini lip deh ngesebeti seni makcikku i hana ni i hakim atau mungkin ku pedemun makcikku kak Amo ya ngarabu Nur pe sebet ni kak Amo ini no kak Amo ini lip deh pongi makin sene-sene urum kak selfie. Oh ya hana ni. Oke siap Bu Nur, kita putaran kasih Bu nu lagu Nur Lela. Masih adakah yang pesan singkat, adakah yang nelfon kembali agar kita bisa hantarkan lagu ini yang dinanti-nantikan sama Kak Amoy untuk siang hari ini. Lagu Cinda ini kurasa kelamnya mengi Kak Yana ini ga, jadi pingin dengerin lagu itu. Pokoknya kita gembira. Produk itu memang ngajak semua pendengarnya bergembira aja. Unggar nih kakak, aku gere Hana nih gere petuk-tuk kan ruangan nih kak, tuk-tuk juga luahen canu nongpe karena dia gere pengijemang.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting, pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026, pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, bisa tunggu, bisa sabaran ya. Kayaknya tadinya lagunya enggak seru, cuma 1-2 menit doang. Sama sih dengan lagu ini, tapi menitnya itu yang penting. Biar pendengarnya nunggu-nunggu terus.

0: RRI Takengona masih kami hantarkan untuk lagu lagu dangdut di saat siang hari ini. Semua kalangan, semua kita. Dan pesan singkat tadinya tinggal nunggu ini aja. Oh iya benar, saya siapin dulu biar gak lupa. Siapin dulu sambil menantikan ada yang telepon juga. Ada yang telepon juga. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Sudah sehat,
0: Kak? Alhamdulillah. Bagaimana Kune yang berada di seberang telepon ini, sehatkah juga? Sehat, alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Sehat.
1: Betul bulan ini telepon-telepon beramai, Kune cerita.
0: Betah kah ya, Pak, ya?
1: Ya.
0: Lagu si nyanya-nyanya ini ke Pak Bewe ini lancar-lancar saja. No, aku Cina permalan kuarah no yang bisa je Pak kati turun pora lemak-lemak ni kati ngom beli mie aku kone ulak kase.
1: Betul kak?
0: Iya, bapakku.
1: Ngomulak mayar.
0: Lagu ya Pak. Jadi ke misalnya ulak kasir malam yang aku kudu kakak geregip.
1: Ya terkena ampun ya kak miranya anak ini kudu kune ya.
0: Kak kudu kantor ini maksudnya ada lorong kantor PMK ini kau tahu ya?
1: Betul, ada jolone ya go.
0: Malam kedik-kedik, kau tahu ke Pak?
1: Oh.
0: Kesehat Bapak Pak?
1: Tuno kesehat, alhamdulillah
0: sudah lama. Iya, oh ya sekitar harap pede. Hana lagu tu ni Pak yo, kati gembira-gembira tentu ni.
1: Ya, lagu gayo ni kerak lu ni cocok kerasa.
0: Lagu gayo. Hana kira-kira sesihan yang.
1: Sonia mak dia sesegar lah guna kena lagu ni ingat pel pada kini Sonia.
0: Kini dan Sonia. Bohmi Pak. Kinen Sonia, karena dia ke Pak. Ya, Inen Soni, Inen Soni keniru Bandu, keniru Bindu, ke betah ke Pak. Oh ya, ke dari pasar.
1: Dan gayu ni pet berhit datangan
0: ke? Oh ya Pak, yo nanti osop gayu nanti ni ke Pak. Kaki segan ni Pak. Apa? Iya, betul Pak Ben.
1: Kita papan tulis memang.
0: Nanti mulai papan tulis kapur peger pakai jemane sini Pak. Batuk karena dia ke kanak sini nanti pakai kapur neng si batuk.
1: Iya.
0: Kami jemen ke Pak. Jadi isagi ni pintu kelas sana parin time kati ibu guru hanya baso mari nulis sana ger ke Pak nanti batuk. Siap Pak, siap Bapakku, beres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah anak-anak sekarang mana dirasanya kalau nulis pakai kapur tulis. Ada yang ngantuk sedikit sama kapur tulis tuh aja terus nih ini kan sama bu guru Pak guru dari depan. Enggak ada yang protes, enggak ada yang main lapor-lapor. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari mana hendak kemana? Dari seberangkah ini?
2: Dari seberang ini.
0: Dari seberang mana? Seberang lautan yang luas tanpa tepi.
2: Memang sama Sumatera memang.
0: Dari mana bang?
2: Dari Medan.
0: Siapa namanya kemarin lupa?
2: Mairona,
0: Bang Mairona. Bagaimana Medan, Bang?
2: Wah, panas ini, Mbak.
0: Oh, Takengon bener meriah hujan kayaknya. Kalau enggak sore, malam, pagi, siang ini hujan.
2: Ini tadi pagi hujan.
0: Oh, iya. Jadi sekarang sudah seperti semula lagi cuacanya begitu ya, Bang ya.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, ayolah Bang, kita berdangdut nih, Bang.
2: Saya request lagu dari Endang Kurnia, Mbak.
0: Endang Kurnia, judulnya?
2: Ling Ling Seng.
0: Ling Ling?
2: Seng.
0: Ling Ling Seng.
2: Iya mbak.
0: Oke. Ya kita coba menghantarkan lagu itu bang, untuk menghibur hati kita semuanya kan gitu nih bang.
2: Iya mbak.
0: Oke, siap.
2: Ya, pertamanya mbak, ya mbak Hana.
0: Iya bang, terima kasih bang.
2: Jaga kesehatan, ini musim panas.
0: Kadang-kadang musim hujan.
2: Ya, baru banyak Bang Sultan, Bang Uji, Kak Amoy, Selfie, banyak sesama jalan Mbak para pecinta perentang bersyari.
0: Siap, Bang.
2: Lagunya aman kan, Mbak? Lagunya aman kan?
0: Aman. Ada, beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Masih bersama kita Pro Dangdutnya, pendengar. Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Alhamdulillah, Dangdut adalah kita di saat siang hari ini. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, iya betul. Itu yang kita harapkan.
1: Ah, kalau mana gimana kabarnya, sehat?
0: Begitulah, Bang. Alhamdulillah juga dengan kondisi baik-baik ini bisa menemani pendengar.
1: Kalau cuaca bagaimana di situ?
0: Agak-agak dingin, Bang.
1: Agak-agak dingin.
0: Mendung-mendung.
1: Iya, kalau sini mendung-mendung gitulah, mendung gak berhenti hujan.
0: Mudah-mudahan membawa rezeki ya kan?
1: Iya, gitulah yang kita harapkan.
0: Iya, yang berkebun ini yang menunggu hujan biar berbunga-bunga lagi hati mereka.
1: Iya. Tidak hanya kalau udah berbunga-bunga itu pasti nanti bakal jadi buah.
0: Tidak hanya bunga kopi yang berbunga-bunga, tapi hati pun berbunga-bunga.
1: Iya. mereka lagu ini mesti sempat nggak kira-kira?
0: Sempat bang. Lagu apa ya bang ya?
1: Iya, dari Mega Mustika aja, hitam bukan putih.
0: Oke. Siap.
1: Mau sapa teman-teman dulu nih, Mbak Ana.
0: Iya, ayo bang.
1: Terutama sekali buat Bang Semiring di MMC City, juga Bang Herman di Aceh Selatan, Bang Mama, juga Bang Amir Mahmud, juga buat Mas Bayu, Mas Nawan, tapi juga buat Bang Sultan, Bang Amirun, juga Bang Joy, Bang Karamiko, juga buat Bang Jafar, tak lupa juga buat Erna, Muna, Nisa, Lisa, buat Lia, Makita, Patman, Nadia, Yana, juga buat Risti di MC City.
0: Oke, bilang mancung.
1: Tak lupa juga buat karyawan M. Karyawati RI Tangerang di mana saja berada. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Ya, mereka sebagian libur, sebagian dinas.
1: Iya, sedikit ucapan di siang ini, Mbak.
0: Ayo, yang paling berkesan.
1: Iya. Lala tahu kalau bunga itu harum daripada sampah. Tapi lalat sadar yang ditunggu bunga itu adalah bukan dirinya. Kan gitu, Mbak.
0: Itu ya ininya ya. Sekali lagi, Bang.
1: Lalat tahu kalau bunga lebih harum daripada sampah.
0: Iya.
1: Tapi lalat sadar yang ditunggu bunga adalah kupu-kupu, bukan dirinya.
0: Oh, kumbang.
1: Ya, gitu aja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mus untuk saat sore hari ini. Oke, tapi lalat sadar, bukan dia yang ditunggu-tunggu.

Nur Lela sampai juga ke Tunyang ya Bu Nur untuk lagu yang sudah hadir. Tidak hanya Bu Nur, semua pendengar, semua kalangan bersama dengan RRI Takengon untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pak Budi di Simpang 4 pingin Inan Sony. Inan Sony ini kegerai Ana nih kegerai pengenling ya Pak Geng. Terus tadinya Kak Nurul ini aja ntar ya lagunya Kak Nurul ya. Kak Nurul udah lama kali nunggu.

yang membuat semarak suasana siang, jadi teman ketika tengah beristirahat, tengah bekerja, dan kegiatan-kegiatan pendengar yang masih terus berlangsung. Yang tidur siang juga kita temani dengan Pro Dangdut untuk siang hari ini. Hampir ke semua lagu-lagu itu hadir untuk yang memilihkannya. Untuk siapa lagi ini pesan singkat ini? Oh, jalurnya ini yang beda, ini yang bahaya nih. Kadang-kadang lupa kalau sudah ada japri, kalau sudah jalur-jalur sendiri untuk yang kirim pesan. Karena kan handphonenya nggak dekat-dekat begitu ya, nggak dekat-dekat amat sekali. Nggak bisa pegang secepat yang diinginkan kalau pegang handphone yang japri. Yang pasti handphonenya studio dulu nih yang kita lihat-lihat.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang kita ucapkan untuk kesemua yang berada di kediaman di mana saja anda berada. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan untaian lagu yang hadir. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Pendengar semua di kediaman di mana saja anda berada.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

enggak kalau lagu-lagunya tadi itu semua bisa kita hadirkan, semua bisa mengalun, bersenandung untuk menemani semua pendengar yang dengan kegiatan-kegiatan yang masih ada sambil beristirahat. Namun perudangdutnya selesai pendengar RRI Takengon. Banyak yang sudah dihadirkan, banyak pendengar, banyak cerita, kita bersenda gurau dalam perudangdut. Dangdut adalah kita. Yang nelfon ibu-ibu, bapak-bapak semua, jadi mohon maaf kalau anak tadi itu ada yang lebih di senda gurau-nya. Ya Ana suka aja kalau di perudangdut itu kita lepas dengan untan lagu-lagu yang seperti tadi kita sudah dengarkan. Rekan-rekan kami berikutnya akan menemani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya. Terima kasih, Brejen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekda Aceh Tanah Dr. Randas Mursyid MSI membuka secara resmi kegiatan diseminasi dan pembangunan jejaring pembentukan kebun induk kopi Arabica Gayo sebagai fondasi ketahanan ekologis dan ekonomi di Hulu Das Merabu, Sabtu 27 Juni 2026 yang dilaksanakan di Aula Gedung Haji dan Umroh Paya Ilang Takengon. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun dukungan dan jejaring untuk percepatan realisasi kebun induk kopi bersertifikat, dan kegiatan ini dilaksanakan oleh LSM Lipga Aceh Tengah yang ke-6. Direncanakan pembentukan kebun induk kopi Arabica Gayo seluas 30 hektar yang berada di Kampung Berawang Baru, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan tata kelola kawasan berbasis data lapangan, konservasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung rehabilitasi Das Merabu serta pengembangan kopi konservasi berkelanjutan melalui pembentukan kebun induk kopi Arabica Gayo di

0: pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat sore dan senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi Sabtu 27 Juni 2026 pendengar, mulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, dalam program Go Green, ruang inspirasi yang mengajak kita lebih peduli terhadap lingkungan. Karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Pendengar, hari ini kita akan berbincang tentang tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu pendidikan lingkungan, pendidikan masa depan. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa masa depan bumi sangat bergantung pada apa yang kita ajarkan dan lakukan hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi, edisi Sabtu 27 Juni 2026, pendengar Pro 1 RRI Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz, yang disiarkan langsung dari Jalan Abdul Wahab, Lorong Ulu Huning, Kutolot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

93 MHz pendengar, saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Go Green pendengar dengan tema pendidikan lingkungan, pendidikan masa depan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, lingkungan bukan hanya tentang pepohonan, sungai, udara bersih, atau keindahan alam. Lingkungan adalah tempat kita hidup, tempat anak-anak kita tumbuh, dan tempat generasi masa depan menggantungkan harapan. Namun saat ini kita menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari sampah yang semakin meningkat, pencemaran, perubahan iklim, hingga berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap alam. Karena itu pendidikan lingkungan menjadi salah satu langkah penting. Pendidikan lingkungan bukan hanya tugas sekolah atau lembaga tertentu, tetapi dimulai dari rumah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Anak-anak perlu dikenalkan sejak dini bahwa membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menjaga kebersihan, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik adalah kebiasaan kecil yang memiliki dampak besar. Nah, coba kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengajarkan anak-anak di sekitar kita untuk mencintai lingkungan? Apakah di rumah kita sudah membiasakan memilah sampah? Apakah kita sudah menjaga alam sekitar tempat tinggal kita? Karena pendidikan lingkungan bukan hanya teori, tetapi harus menjadi kebiasaan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kita tidak mewarisi bumi dari generasi sebelumnya, tetapi kita meminjamnya dari generasi yang akan datang. Artinya, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi bumi di masa depan. Jika hari ini kita menjaga lingkungan, maka anak cucu kita akan menikmati udara yang bersih, air yang sehat, dan alam yang tetap indah. Namun, jika kita abai, dampaknya juga akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Tetap di Pro 1 RRI Takengon akan saya temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Go Green Pendidikan Lingkungan, Pendidikan Masa Depan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

93 MHz pendengar, masih saya Pita Mani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Go Green dengan tema pendidikan lingkungan, pendidikan masa depan. Pendengar, mari mulai dari hal sederhana untuk pendidikan lingkungan dan juga pendidikan masa depan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, tanam dan rawat pohon di sekitar kita, jaga kebersihan lingkungan, dan yang paling penting, tanamkan kecintaan terhadap alam kepada generasi muda, karena pendidikan lingkungan adalah investasi masa depan. Nah, pendengar Pro Satya Rarita Kengon, jika membahas tentang pendidikan lingkungan, pendidikan masa depan, pendengar, tentu banyak sekali hal yang bisa kita bahas ya pendengar ya di sore hari ini. Nah, terutama kita akan membahas, ketika kita berbicara tentang masa depan, seringkali yang terbayang adalah kemajuan teknologi, pembangunan, dan kehidupan yang semakin modern. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kondisi lingkungan tempat kita hidup. Karena masa depan yang cerah tidak hanya dibangun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dengan kepedulian terhadap alam. Nah, inilah pentingnya pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan adalah proses pembangunan kesadaran, pengetahuan, dan kebiasaan masyarakat agar mampu menjaga serta melestarikan lingkungan. Bukan hanya belajar tentang alam, tetapi belajar bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam. Pendengar, pendidikan lingkungan perlu dimulai sejak dini. Anak-anak yang terbiasa menjaga kebersihan, menghemat air, merawat tanam, maksud kami merawat tanaman, dan mengurangi sampah sejak kecil akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap bumi. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang lingkungan. Namun, pendidikan lingkungan tidak berhenti di ruang kelas. Keluarga juga menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar. Misalnya, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air seperlunya, membawa botol minuman sendiri, hingga ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kebiasaan sederhana itu adalah bentuk pendidikan yang nyata. Nah, pendengar Pro Satya Rarita Kengon, masih saya ditemani ruangan Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Go Green dengan tema pendidikan lingkungan, pendidikan masa depan. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Mendengar masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Go Green dengan tema pendidikan lingkungan, pendidikan masa depan. Pendengar, pendidikan lingkungan perlu dimulai sejak dini. Anak-anak yang terbiasa menjaga kebersihan, menghemat air, merawat tanaman, dan mengurangi sampah sejak kecil akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap bumi. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang lingkungan. Namun, pendidikan lingkungan tidak berhenti di ruang kelas. Keluarga juga menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar. Misalnya, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air seperlunya, membawa botol minuman sendiri, hingga ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kebiasaan sederhana itu adalah bentuk pendidikan yang nyata. Kita tentu melihat berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini, pendengar. Sampah yang semakin banyak, pencemaran sungai, berkurangnya ruang hijau, hingga perubahan iklim yang memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan. Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya pintar sejak akademik tetapi juga memiliki karakter peduli lingkungan. Karena orang yang mencintai alam akan berpikir sebelum merusaknya. Pendengar, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengajarkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan contoh menjaga kebersihan? Karena anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang mereka dengar, tetapi dari apa yang mereka lihat dan lakukan. Pendidikan lingkungan juga dapat menjadi jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan menjaga alam, kita menjaga sumber kehidupan. Dengan mengurangi sampah, kita menjaga kesehatan. Dengan menanam pohon, kita memberikan harapan bagi generasi mendatang. Satu pohon yang kita tanam hari ini mungkin akan menjadi naungan bagi anak cucu kita di masa depan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, mari jadikan kepedulian lingkungan sebagai budaya. Karena bumi bukan hanya tempat tinggal kita hari ini, tetapi juga warisan untuk generasi berikutnya. Pendidikan lingkungan adalah pendidikan masa depan. Saya Selvi bersama Anda dalam program Go Green. Tetap hijau, tetap peduli, dan mari bersama menjaga bumi. Salam lestari. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, tidak ada langkah kecil yang sia-sia ketika dilakukan bersama. Satu tindakan baik hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk bumi kita esok hari. Saya Selvi Pani undur diri dalam program Go Green Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, tetap peduli lingkungan, tetap jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Dan sampai jumpa di program Go Green berikutnya, dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Disampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Komitmen Polres Aceh Tengah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas terus diwujudkan melalui patroli rutin pada jam-jam rawan pada Sabtu 27 Juni 2026 dini hari. Personel gabungan Polres Aceh Tengah kembali menggelar patroli skala besar guna mengantisipasi aksi balap liar serta mencegah

Pendengar Pulau Satu RRI Takengon, sesaat lagi kita akan dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

أشهد

Pendengar Pro Satria Rita Kengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

93 MHz pendengar Salve Domani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini pendengar hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, di sore hari ini hingga pukul 17 akan Salve Domani ruang dengar Anda dengan hiburan-hiburan berupa laga dan juga informasi-informasi terupdate dari dataran tinggi Tanah Gayo akan menemani sore hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kami guys mendengar, selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di Masjid Al-Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah pada Jumat 26 Juni 2026 pagi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK, didampingi Wakapolres Dr. Syabirin SH MSI, para pejabat utama Polres Bener Meriah, Kabag Operasional AKP Imil Yusni SH MH, Kapolsek Wihpesam Ibtu Zahrul, personel Polres dan Polsek Wihpesam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Kampung Wonosobo. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan atau alat korfi untuk Masjid Al-Mukhlisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami hantarkan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: the homeless, tempest tossed to me. I lift my lamp beside the golden door.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

93 MHz pendengar Selfie, temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu seri ini. Nah, pendengar, informasi selanjutnya, tim subuh keliling atau suling Polres Bener Meriah kembali melaksanakan kegiatan safari subuh sebagai upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ini digelar di Masjid Al-Mutakin Kampung Simpang Balik Kecamatan Wipesam Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Caidwi Susanto SIKMIK didampingi Wakapolres Kompol Dr. Syabirin SHMSI bersama pejabat utama Polres, personel Polsek Wipesam, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin SKMMSI serta perwakilan MPU Aceh Kabupaten Bener Meriah salat subuh berjamaah dipimpin oleh Imam Tengku Zulfikar. Sementara muazin adalah Bribka Rizki Darmawan. Usai pelaksanaan salat, Kabakren Polres Bener Meriah Kompol Hamdani menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Ia menjelaskan bahwa program subuh keliling merupakan agenda rutin Kapolres Bener Meriah untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas, khususnya menjelang semarak Piala Dunia, dengan menghindari praktik perjudian yang dapat memicu berbagai tindak pidana. Warga juga diimbau agar selalu waspada saat meninggalkan kendaraan, menggunakan kunci ganda, serta meningkatkan keamanan lingkungan melalui pemasangan CCTV dan pengawasan bersama guna mencegah aksi kriminalitas. Selain itu, Polres Bener Meriah turut mengingatkan masyarakat agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta mengawasi anak, keluarga, dan lingkungan sekitar agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Masyarakat juga diingatkan bahwa kejahatan sering terjadi karena adanya niat dan kesempatan, hingga kewaspadaan menjadi kunci utama pencegahan. Sementara itu, perwakilan MPU Aceh Kabupaten Bener Meriah menyampaikan tausiah mengenai bahaya perjudian menurut syariat Islam. Masyarakat diajak untuk senantiasa menjadikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, memperbanyak amal ibadah, meningkatkan keimanan, serta menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap berbagai persoalan sosial seperti pernikahan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual terhadap anak yang setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Menurutnya, pencegahan hanya dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi dalam keluarga, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengawasan terhadap anak, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap permasalahan kepada instansi terkait agar dapat ditangani secara tepat. Melalui kegiatan subuh keliling ini, Polres Bener Meriah berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif serta membangun masyarakat yang religius, aman, dan bebas dari berbagai bentuk penyakit sosial. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat, khususnya pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampung sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampung Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
2: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya. Saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut. Jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta dakwah. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
1: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Bifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya, upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
4: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian, ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, coba lihat nih pada saat ini kondisi kita, ya mengundang kawan-kawan lah ya. Dari pada Kara ya, pada Kara itu. Jadi mereka nih yang sebetulnya yang sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah,
3: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT MIFA Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
5: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climates atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging. Yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
3: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
6: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
7: Ini sudah patuh 60%. Ya, sampai 30 Juni deadline-nya nanti kita serahkan ke APH sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
6: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta perancaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT/RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
9: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini kerap kaitannya dengan TTTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RTR ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
8: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
10: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
11: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
10: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya yang merusak dua unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
14: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan Sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
13: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampung Kuta Timu Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, dua rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
15: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit. Itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
13: Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap

93 MHz pendengar Pro 1 RRT Takengon, baru saja kita ikuti program Lintas 17 bersama Pro 1 RRT Banda Aceh. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRT Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar akan selalu ditemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayo Sore Ini Harmoni Senja di RRI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Oke bun, terus, mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

93 MHz pendengar, selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Pendengar, Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fahri secara resmi membuka kegiatan pagelaran seni yang digelar oleh Pondok Pesantren Darul Arafah Raya ikut berpartisipasi memeriahkan hari jadi ke-52 Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri Ketua DPRK Aceh Tenggara, Ketua Majelis Adat Aceh atau MMA, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau PD, Ketua BKMT Aceh Tenggara, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, para alumni pesantren, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fahri menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Darul Arafah Raya yang turut berpartisipasi memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara. Perayaan ini dilaksanakan untuk mengenang perjuangan para pendiri kabupaten sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Ia menegaskan bahwa pagelaran seni bukan sekedar menjadi ajang hiburan maupun unjuk bakat, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Dr. Harun Lubis, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada pesantren untuk berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-52 Kabupaten Aceh Tenggara. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat sekaligus menjadi media bagi para santri untuk menyalurkan kreativitas dan bakat dalam bidang seni Islami. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Tagengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon. Liputan 6.com menemukan postingan yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan dana bansos hanya dengan menebak kata di Facebook. Informasi tersebut marak dibagikan sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 4 Juni 2026. Penelusuran tim cek fakta liputan 6.com dengan mengunjungi akun resmi Sri Mulyani di Instagram @smindrawati yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana tidak terdapat informasi pembagian dana bansos seperti dalam postingan. Selain itu, di dalam postingan terdapat permintaan untuk mengirim jawaban melalui pesan di Facebook. Ini merupakan indikasi untuk meminta data pribadi dan berpotensi disalahgunakan. Di sisi lain, dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak pernah diberikan melalui media sosial atau website yang tidak resmi. Penerima bantuan sosial program Kartu Sembako atau BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul Sanggah. Nah, kesimpulannya pendengar, postingan yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan dana bansos hanya dengan menebak kata di Facebook adalah tidak benar alias hoax. Dan lagi-lagi kami mengimbau seluruh pendengar dimanapun pendengar berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro Sater RTA Kengon, masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore Ini Harmoni Senja di RRI hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu dari dataran tinggi Tano Gayo menemani sore hari pada pendengar. Tetaplah bersama kami, Debaga Penyiaran RRI RTA Kengon, kadin informasi dan inspirasi.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir.
1: Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar Prosa Tera Reta Kekon, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di sore hari ini pendengar, hingga kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Masjid Agung Rohmata Kekon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran, dan juga kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق

الحجاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

0: Anda.
1: Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 18.58 menit, 2 menit menjelang pukul 19 dan tepat pada pukul 19 nanti kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, berakhir sudah tugas Selvi menemani ruang dengar Anda pada edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sesaat lagi akan ada Kak Nur yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi surau kan dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar loh, di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, ngaruhnya berapa? 900-an.
9: 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an
8: Progres masih bagus sih, masih 46%. Bagus mas kan? We encourage pengusaha yang bisa ngebut yang tentu ya, ngebutin sosial. Tapi ya harus diakui, kalau ini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil cuplikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berangkat dari sana.
18: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos.

0: di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
1: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
2: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
0: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kita sudah dengarkan atau ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan kini lanjut dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya di Takengon malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah

0: Abah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik pendengar, kita dengarkan mimbar agama untuk malam ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu. Nafsu adalah fitnah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Nafsu bisa menjadi pendorong kebaikan jika dikendalikan, tetapi bisa juga menjerumuskan ke dalam kehinaan jika dibiarkan tanpa kendali. Menahan nafsu berarti menjaga kehormatan diri, menghindarkan dari perbuatan dosa, dan meneguhkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran 134. Ayat ini menjelaskan bahwa menahan nafsu, baik berupa amarah maupun syahwat, adalah tanda kebajikan yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah fisik, melainkan kemampuan mengendalikan nafsu. Menahan nafsu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjaga pandangan agar tidak tergoda pada hal-hal yang diharamkan, mengendalikan amarah dengan sabar dan lapang dada, menghindari pergaulan bebas yang membuka pintu maksiat, memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir untuk menenangkan hati, serta mengisi waktu dengan kebaikan agar tidak ada ruang bagi hawa nafsu yang menjerumuskan. Menahan nafsu bukan berarti menolak fitnah manusia, tetapi mengarahkan sesuai tuntunan syariat. Dengan menahan nafsu, seorang muslim menjaga kehormatan diri, memperkuat iman dan meraih ridha Allah. Mari kita jadikan menahan nafsu sebagai benteng kehormatan diri. Dengan mengendalikan hawa nafsu, kita akan terhindar dari dosa, hidup lebih tenang dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menahan nafsu, menjaga kehormatan diri dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk informasi ya, waktu sholat isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya nanti akan tiba sekitar pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian lagu religi terus menemani kebersamaan kita untuk malam ini sembari menantikan waktu sholat isya tiba.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kali.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Tadi kemandang azan isya kita sudah dengarkan. Dan pendengar, kita akan lanjut ya untuk dengarkan mini drama yang akan hadir. Dan mini drama kali ini Nur hantarkan produksi RRI Takengon dengan judul Harga Sebuah Kejujuran. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sahabat RRI, kejujuran kadang diuji saat hidup sedang sulit. Namun, tidak semua orang mampu bertahan ketika godaan datang menghampiri. Drama radio kali ini berjudul Harga Sebuah Kejujuran. Selamat mendengarkan.
2: Kau kelihatan murung kali, Kak. Ada masalah?
3: Ibuku sakit, Ti. Obatnya mahal. Aku bingung harus cari uang dari mana lagi.
2: Sudah, coba pinjam keluarga ke Ana.
3: Sudah, semua juga lagi susah, Ti.
2: Sabar ya, pasti ada jalan.
3: Kadang aku capek jadi orang jujur. Hidup susah terus.
2: Jangan ngomong gitu, Kak Ana. Rezeki memang gak selalu cepat datang. Yang sabar ya, Kak Ana.
3: Tapi lihat orang-orang di luar sana, Ti. Banyak yang curang, malah hidupnya enak.
2: Belum tentu hidup mereka tenang, Kak. Ada pesan dari proyek.
3: Apa katanya, Ti?
2: Besok kita disuruh antar uang pembayaran material ke kantor pusat, Kak Ana.
3: Oh, syukurlah proyek masih jalan.
2: Katanya uangnya hampir 50 juta. Ini uangnya sudah lengkap?
3: Lengkap?
2: Kakak kenapa? Dari tadi kok diam aja?
3: Ti, kalau kita ambil uang ini sedikit, mungkin gak ada yang tahu kan, Ti?
2: Apa?
3: Cuma pinjam, aku butuh buat ibu.
2: Itu bukan pinjam namanya, Kak. Itu mencuri.
3: Aku kepepet.
2: Aku ngerti keadaan kakak, tapi jangan sampai karena susah kita hilang harga diri, Kak.
3: Harga diri gak bisa beli obat, Ti.
2: Tapi uang haram juga gak akan bawa berkah loh, Kak.
3: Kamu ngomong karena bukan kau yang merasakan, Ti.
2: Aku juga susah, Kak. Tapi bukan berarti semua cara jadi halal, Kak.
3: Aku cuma takut kehilangan ibu, Ti.
2: Kak, kita cari cara lain ya. Aku bantu semampuku.
3: Dengan apa? Gaji kita kan pas-pasan.
2: Setidaknya kita masih punya hati yang bersih loh, Kak.
1: Malam itu, pikiran Ana semakin kacau antara kebutuhan dan kejujuran. Ia berada di persimpangan.
3: Kalau aku ambil sedikit saja, ibu bisa berobat. Nanti juga aku ganti.
2: Kak Ana?
3: Ya, Ti.
2: Aku tahu kakak bakal kesini.
3: Aku cuma...
2: Kalau hari ini kakak ambil uang itu, hidup kakak nggak akan pernah tenang, Kak.
3: Aku nggak punya pilihan.
2: Ada, selalu ada pilihan untuk tetap jujur, Kak Ana.
3: Tapi kalau ibuku kenapa-kenapa?
2: Besok kita bicara sama bos ya, kita minta bantuan baik-baik.
3: Kalau ditolak?
2: Setidaknya kita tidak jadi pencuri.
3: Aku capek, Ti.
2: Aku tahu, Kak. Yang sabar ya, Kak.
3: Ya, Ti.
2: Ya?
3: Terima kasih. Semalam kau menghentikanku, Ti.
2: Sahabat itu bukan cuma hadir saat senang, Kak Ana.
3: Aku hampir menghancurkan hidupku sendiri, Ti.
2: Yang penting, sekarang kakak sadar sebelum terlambat.
3: Halo? Halo? Iya? Apa? Benar kah?
2: Kenapa, Kak?
3: Bos proyek bantu biaya pengobatan ibuku, Ti.
2: Alhamdulillah.
3: Dan katanya karena kita selama ini dikenal jujur, Ti. Ternyata kejujuran memang enggak langsung bikin kaya, Ti.
2: Tapi bisa menyelamatkan hidup kita, Kak Ana.
1: Sahabat RRI, hidup memang penuh ujian. Kadang kesulitan datang bersama godaan untuk mengambil jalan pintas. Namun ingat, kejujuran mungkin terasa berat, tetapi penyesalan karena kehilangan kepercayaan jauh lebih menyakitkan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Saat lagi kita akan ikuti ya untuk program Ruang Komunitas. Dan nantinya kita akan bersama LPHK Nenggeri Linge. Dan dengan topik LPHK Nenggeri Linge Bergerak Bersama Pasca Bencana 2025. Nantinya ada Ketua LPHK Nenggeri Linge, Bang M. Saleh atau Adong Linge, yang akan bersama kita, dan nanti kami akan coba hubungi melalui sambungan telepon. Pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan juga 90,1 FM RRI Rimparaya.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali kita berjumpa di program Ruang Komunitas ya untuk malam ini. Dan pendengar, seperti yang sebelumnya Nur sampaikan, untuk Ruang Komunitas malam ini kita akan bersama LPHK Negeri Linge dengan tema LPHK Negeri Linge Bergerak Bersama Pasca Bencana 2025. Dan saat ini Nur sudah tersambung ya melalui sambungan telepon bersama Bang M. Saleh atau Bang Adong Linge. Ya, Nur langsung sapa. Assalamualaikum Bang Adong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Bang untuk malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, jadi pendengar, Bang Adong ini sendiri merupakan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Kampung Negeri Linge atau LPHK Negeri Linge. Dan pendengar, kita ketahui bersama ya, ini bencana hidrometeorologi 2025 lalu luar biasa ya dampaknya, apalagi di wilayah Linge. Ada setidaknya beberapa desa yang bahkan bisa dibilang sampai sekarang tuh kondisinya cukup ini ya, miris sekali. Dan bagaimana sih untuk LPHK Negeri Linge sendiri bergerak sejauh ini seperti apa pasca bencana 2025 lalu? Kita akan ulas lebih lanjut. Dan pendengar Pro 1, untuk Ruang Komunitas malam ini juga turut disiarkan melalui 93 FM pastinya, melalui RRI Digital pendengar juga bisa dengarkan, dan melalui aplikasi RRI Digital serta melalui live streaming YouTube ya, maksud kami di RRI Takengon Channel. Buat yang ingin gabung juga bisa melalui nomor interaktif di 082165854676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Gimana Bang Adong nih, suasana terkini lah setidaknya di wilayah Linge sendiri atau wilayah yang istilahnya apa ya, dalam wilayah LPHK Negeri Linge gitu. Sejauh ini seperti apa sudah Bang?
1: Sejauh ini alhamdulillah sudah berbenah lah, sedikit normal, cuma kan kita dari lembaga perhutanan sosial atau lembaga dari pihak Negeri Linge sudah berbuat beberapa hal. Yang pertama sekali pasca bencana kemarin kita selaku tim membentuk tim ranger meninjau lokasi hulu sungai karena air sampai sekarang kan posisi keruh. Jadi tim kita meninjau sampai ke hulu dan mendapatkan di hulu jauh di lokasi Taman Buru ternyata ada longsor yang sangat besar, kan seperti itu. Jadi airnya itu ketika itu belum hidup rumput, maka posisi airnya keruh sampai ke bawah. Termasuk tim kita pas waktu itu diinformasikan sama masyarakat yang menyadap pinus ada sumbatan. Sumbatan pohon-pohon di atas. Jadi kita khawatir ketika itu jebol nanti kan besar airnya dan membahayakan kampung. Jadi tim kita turun juga ke situ untuk menyetirkan. Dengan cara memotong, dengan sinso dan juga membakar supaya tidak ada sumbatan air. Kan seperti itu. Termasuk ini beberapa bulan kebelakang di seputaran kampung kita melakukan penanaman pohon baru di air sungai. Karena di kampung ini kita berdiskusi dengan orang tua, bercerita, yang cocok ditanam untuk menahan air ketika besar apa pohonnya. Jadi orang tua sini menyarankan untuk menanam pohon baru.
0: Ya, jadi nanti pendengar sedikit gambaran ya bagaimana sih sebenarnya kondisi di beberapa wilayah Linge pasca bencana lalu. Itu juga turut ditampilkan di tampilan YouTube kami. Bang, berarti dari beberapa kegiatan yang bisa dibilang sudah dilakukan ya oleh LPHK bersama masyarakat, timnya dan sebagainya. Itu kalau LPHK Negeri Linge ini sendiri mengayomi berapa kampung nih Bang?
1: dia untuk lembaga ini kan khusus di Kampung Linga aja dia, Kak. Karena wilayah pengusulan perhutanan sosial ini dia di di satu desa dia. Dan alhamdulillah lembaga kita kan ada SK dari kementerian sudah resmi, kan seperti itu.
0: Oke, berarti ini khusus Kampung Linganya gitu ya?
1: Kampung Linga, seperti itu.
0: Oke, siap-siap. Untuk kondisi masyarakat sendiri sejauh ini seperti apa?
1: Kondisi masyarakat sekarang ini kan sudah hampir-hampir stabil lah. Yang menjadi kendala di desa kita, menurut pantauan kita kan di... Mungkin hanya bukan di desa kita aja, karena seluruh Aceh Tengah mungkin, Kak, ya. Bahwa sarana pertanian, sarana perkebunan, sawah, itu kan belum ada disentuh oleh pemerintah.
0: Yeah.
1: Seperti itu.
0: Oke. Oke, Bang, ngomongin soal LPHK Negeri Linga juga. Ini kan LPHK pastinya memang memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan kampung. Lantas bagaimana nih peran lembaga ini dalam proses pemulihan pasca bencana lanjutan nih, Bang?
1: Ya, jadi dalam proses pasca bencana lanjutan pemulihan, kita dari lembaga sudah berupaya melobi ke jajaran lah, dan juga ke kementerian, yaitu seperti pemulihan sumber air bersih masyarakat, dan kita sudah menyupport sang beberapa meter, kan seperti itu. Untuk kebutuhan sumber air masyarakat. Dan juga tim-tim dari lembaga ini sudah berupaya berapa kali memasang, membantu masyarakat banyak lah memasang air bersih, supaya air bersih masuk ke rumah-rumah, karena itu kan juga sumber kebutuhan. Dan juga tim LPHK ini sudah menanam beberapa pohon untuk penyelamatan kampung.
0: Oke.
1: Ketika kita khawatir hujan lebat lagi dan keluar air lagi, maka sudah ada pohon nanti untuk beberapa tahun ke depan yang hidup untuk menahan supaya tergenang air itu tidak masuk ke kampung kita, kan seperti itu.
0: Iya. Kalau LPHK ini nanam pohonnya jenis apa, Bang?
1: Jadi yang kita tanam pohon kemiri, termasuk pohon baru tadi, kan termasuk yang pohon-pohon besar lah, termasuk pinus ada sebagian.
0: Oke.
1: Lembaga LPHK ada mengoperasikan mesin giling kopi. Guna kadang ada masyarakat kita yang kopinya bisa digiling dengan harga standar lah.
0: Yeah.
1: Untuk memperekonomikan masyarakat, karena itu dikelola oleh lembaga kita, kan begitu.
0: Oke, berarti ini udah jalan ya, Bang, ya?
1: Sudah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah musim panen tahun ini banyaklah warga kita yang menggiling di sini, karena sebelumnya warga kita menggiling ke desa tetangga seperti itu, karena di kampung kita musim giling kopi.
0: Oke, Bang Adong, dari proses reboisasi ya, penanaman pohon kembali yang dilakukan LPHK Linga, LPHK Negeri Linga, ini yang mendukung siapa, Bang? Maksudnya apakah ada mungkin mitra lain atau komunitas bibit apa gitu yang menyediakan bibit, atau perolehan bibitnya dari mana lah bisa dibilang untuk tanaman baru ini?
1: Oh, alhamdulillah ini kan berkat dukungan terutama kan pemerintahan desa kampung. Kita kan ada selaku penyuluhnya, yaitu dari Yayasan HK seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita berkat kerjasama kita sama Yayasan HK, karena dia selaku dampingan LPHK ini, disupport lah seperti bibit, dan juga disupport lah seperti transport dan juga akomodasi lah kebutuhan seperti itu.
0: Oke, jadi LPHK Negeri Linga didukung dengan oleh HK gitu ya, Bang, lebih kurangnya.
1: Ya.
0: Oke, kalau bisa dilihat nih, Bang, dalam situasi pasca bencana ya, walaupun terhitung sudah mau 8 bulan ya, lebih kurang ya, Bang, ya. Iya, 8 bulan pas lebih 1 hari, karena per 26 November waktu itu. Biasanya nih, atau dari apa yang sudah dilakukan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, sosial, lingkungan gitu, yang terbesar yang dihadapi warga Linga sendiri saat ini apa?
1: itu yang terbesar masyarakat Lingge yang dihadapi sekarang kan sulitnya untuk bersawah. Karena irigasi sawah kita kan sudah semua terjang sama sungai pas kebencana. Karena di sini kak, orang sudah terbiasa bersawah dalam satu tahun sekali. Maksudnya secara apa, jarang lah masyarakat kita untuk membeli beras kan seperti itu.
0: Benar-benar. Dan saat ini karena kondisinya seperti itu, jadinya masyarakat banyak yang belum bisa mulai bersawah lagi. Kalau dilihat dari kondisi persawahan sendiri, berapa persen bang yang bisa dibilang luluh lantak ya kita bilang ya, atau mungkin yang benar-benar terdampak?
1: Untuk desa kita mungkin desa Lingge 50% ya kak.
0: Okay.
1: 50% memang tidak bisa satu-satu. Karena di sini kan hulunya terpisah ya.
0: Benar.
1: Satu hulu itu tidak bisa dikerjakan lagi kalau belum diperbaiki sama alat berat seperti itu.
0: Itu di wilayah Kampung Lingge ya bang ya?
1: Wilayah Kampung Lingge.
0: Tapi memang banyak di daerah Isak ini juga itu ada apa kerpap ya bang ya, itu juga nggak bisa masyarakatnya bersawah untuk sementara waktu sepertinya karena udah kayak air terjun di situ, apalagi daerah Lingge yang berapa kampung kemarin bisa dibilang dari gambaran tuh luas sekali yang terdampak banjir bandang waktu itu ya bang ya.
1: Semasuk kayak di desa tetangga kita sama sekali tidak bisa lagi kak. Di desa Bogo, Jamat, Bungsekinel, Rejepayung itu orang tuh tidak bisa lagi memang sama sekali. Kalau di kita ini hanya satu hamparan lah. Yang tidak bisa satu hampar lagi, sudah diupayakan beberapa kali gontroyong, alhamdulillah mungkin bisa lah tahun ini.
0: LPH Kanenggeri Lingge ini sendiri apakah juga mengcover kampung-kampung yang rusak parah tadi bang? Kayak Kutereje, Gunung Sekinel, apa Jamat gitu bang?
1: Jadi alhamdulillah pasca bencana kemarin, karena kita kan ada jaringan sama Yayasan HK kerjasama, dan mereka menyupport beberapa kegiatan, mungkin seperti bantuan beras, baju, obat-obatan. Kita dari tim LPHK menyupport ke bidan. Kemarin tuh melakukan pengobatan gratis di desa-desa tetangga lah. Dan juga membantu beberapa hal yang mereka butuhkan yang urgent, termasuk berkat kerjasama kita dengan HK, kita kemarin itu membantu penyaringan air bersih untuk desa Jamat, Gunung Sekinel, dan juga Kutereje. Termasuk kita untuk memberi selang air bersih sekitar 500 meter untuk desa Kutereje seperti itu.
0: Bang Adong, kalau dilihat juga nih, menurut versinya Bang Adong ya, bagaimana sih sebaiknya bentuk kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, atau mungkin lembaga lainnya ya agar proses pemulihan ini bisa berjalan lebih cepat dan berkelanjutan? Apa memang harus mandiri gitu ya? Atau pemerintah tuh baiknya seperti apa sih? Atau kita juga seperti apa sih? Gitu?
1: Kita berharap kan seperti ini, semua instansi aktif ya. Seperti sekarang mungkin aktif di bidang rehab rumah, hunian sementara itu di bagian badan penanggulangan bencana posisinya. Terus di bagian mungkin seperti di desa tetangga ada penyaluran jaduk, beras itu di dinas sosial. Jadi kita berharap seperti ranah pertanian, perkebunan, persawahan itu kan di dinas pertanian, kita berharap itu pun segera diaktifkan lah untuk berbenah supaya masyarakat kita tidak ada kendala lagi. Karena di sini dalam pasca bencana ini kalau pemerintah tidak segera, maka masyarakat akan berlarut dengan kesusahan kan seperti itu. Jadi kita berharap pimpinan baik bupati, gubernur, presiden dia menginstruksikan semua instansi terkait untuk bergerak lah, maka jangan semua dipikirkan oleh badan penanggulangan bencana kan seperti itu.
0: Bisa digambarkan bang, bagaimana sih sebenarnya kondisi hutan Lingge atau mungkin hutan-hutan yang ada dalam pantauan LPHK Negeri Linge untuk saat ini?
1: Kondisi karena kami kan aktif setiap bulan itu tim ranger itu memantau ke hutan seperti itu. Yang sudah ditentukan lah grid-gridnya kan seperti itu kan.
0: Iya.
1: Jadi menurut pantauan kami banyak hutan kita yang perlu direnovasi, perlu dilakukan penanaman lah, penyegaran. Karena di atas banyak yang retak dan itu berbahaya untuk melakukan terjadinya lagi longsor seperti itu. Jadi kami bersama tim berencana akan membuat deplot untuk pembibitan. Ya, supaya nanti setelah hidup bisa dilakukan penanaman ke tempat-tempat yang sudah retak dan juga banyak yang longsor untuk supaya tidak terulang kembali hal-hal si yang sudah terjadi kan seperti itu.
0: Benar. Oke, jadi ini salah satu contoh rencana ya dari LPHK Negeri Linge. Ngomongin soal target atau rencana besar lainnya mungkin dalam beberapa tahun atau beberapa waktu ke depan untuk masyarakat dan lingkungan ada lagi, Bang?
1: Ada, dan kita sudah berencana kan seperti ini. Kegiatan seperti itu tetap berjalan terus dan juga akan mendukung kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat kita di sini kan dalam konteks usaha menyadap pinus. Jadi kita selaku lembaga akan membuat ganis. Kita akan berusaha untuk bisa mengeluarkan surat izin dokumen sendiri. Supaya bisa membawa getah ini kemana lah. Maksudnya bebas secara aturan negara seperti itu. Karena kalau seperti sekarang, yang bisa mengeluarkan dokumen itu hanya THL dan juga perusahaan lain lah. Seperti JI. Jadi lembaga kita berupaya sekarang dalam proses pengusulan ke kementerian dan juga ke Balai KSDA Provinsi dan juga pusat. Kita dalam proses pengusulan supaya nanti bisa kita mengeluarkan izin langsung dan juga masyarakat kita yang menyadap pinus bisa dengan bebas dia mau kemana dijualnya. Ada dokumennya secara resmi dari lembaga kita seperti itu.
0: Oke, sejauh ini LPHK Negeri Linge anggotanya berapa orang sih, Bang? Dan dari mana aja asal anggotanya?
1: Jadi dia dalam kepengurusan lembaga nih, Kak. Sebagai pengurus aktif dia dihitung sekitar 25 orang dia. 25 orang. Terus sebagai penerima manfaat langsung ada sekitar 50. 50 orang. Terus ada penerima manfaat tidak langsung sekitar 25 seperti itu, Kak.
0: Itu warga Kampung Linge sendiri ya?
1: Warga Kampung Linge, dan itu sudah terdata dia dalam bentuk pengusulan di awal seperti itu.
0: Bukan Kecamatan Linge, Bang ya, tapi Kampung Linge aja ya.
1: Bukan khusus untuk Kampung Linge, Kak.
0: Oke. Versi Bang Adong nih. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan masyarakat agar hubungan manusia dengan alam itu kembali seimbang gitu, Bang?
1: Ya, yang harus kita lakukan sebenarnya kan menyesuaikan bahwa alam lingkungan ini juga butuh kita dan juga kita butuh dia seperti itu. Dan itu perlu kita jaga untuk generasi masa depan. Kita tidak bisa semena-mena membakar atau melakukan penebangan secara liar seperti itu. Bukan tidak bisa, kalau memang peruntukannya mungkin seperti kebun, sebarang 1 hektar itu kan bisa dilaksanakan. Dengan setelah itu nanti penanaman seperti jengkol kan bisa dilakukan lagi. Tapi yang tidak bisa dengan skala besar kan seperti itu. Karena ketika banyak kali kegundulan, maka cuaca semakin panas. Terus ketika hujan itu akan terbawa air ke pemukiman. Dan juga terjadilah longsor-longsor seperti itu.
0: Oke, siap-siap. Mungkin kalau boleh disampaikan gitu ya, menggambarkan Negeri Linge saat ini dalam satu kalimat, setelah melewati masa bencana, seperti apa?
1: Maksudnya kemana juga?
0: Kalau boleh menggambarkan Linge lah hari ini atau saat ini setelah melewati masa bencana, seperti apa? apa ya, suasananya seperti apa dan kondisinya terkini seperti apa setelah melewati masa bencana itu, apa sih yang mungkin bisa ditangkap sama pendengar, oh ternyata Linga saat ini seperti ini pasca bencana, walaupun dulu seperti ini tapi sekarang seperti ini, tapi butuh sesuatu yang lebih lagi agar lebih baik mungkin gitu, seperti apa nih Pak?
1: Jadi mungkin saya ceritakan ke belakang, pasca bencana kita kan seluruhnya hilang komunikasi karena jaringan terputus semua. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu dapat support dari HK Starlink dan itu sudah kita berdayakan untuk masyarakat umum, kita buka seperti itu. Jadi masyarakat Linga berkomunikasi melalui Starlink di kantor desa kita pakai waktu itu. Dan itu pengalaman yang sangat sulit yang pernah kita lalui. Dan itu berkesan sampai selamanya mungkin ya, karena banyak hal yang kita lakukan. Seperti di Linga ini waktu itu, orang mau lewat ke Takengon tidak bisa karena jembatan Kalili kan putus total. Jadi tim kita bersama masyarakat bekerja sama dan juga pemerintahan desa membuat getek seperti itu. Dan untuk sekarang ini alhamdulillah kan sudah terbuat jembatan Beli. Walau belum
0: maksimal
1: tapi sudah bisa roda 2, roda 4 sudah bisa lah masuk ke desa kita. Dan sampai hari ini, mungkin hari ini sampai sekarang, desa Rejo Payung orang itu masih melakukan gotong-royong pembuatan jembatan apung. Karena hari ini baru dilaksanakan, mungkin belum selesai. Selesainya 2 atau 3 hari ke belakang lah. Jadi kita bersyukur selaku masyarakat Kampung Linga dan juga seluruh lapisan lah dalam desa Linga ini, bersyukur kita bisa berbenah berpelan-pelan dan posisi sekarang usaha sudah berjalan, sepertinya ada pinus dan juga berkebun, masyarakat sudah mulailah untuk bangkit kembali kan seperti itu. Karena kita tidak bisa berdiam diri, karena pemerintah ini kita lihat banyak hal yang masih dibenahi karena bencana ini belum selesai menurut pantauan kita seperti itu.
0: Teringat Nur, waktu bencana itu sedang ada kegiatan besar ya Bang ya di Linga ya Bang, kegiatan yang juga memang didukung HK terkait lingkungan juga gitu Bang ya, waktu kejadian itu ingat gak Bang?
1: Ingat, dan waktu itu kita ada kegiatan festival Negeri Linga Kampung Musarak Negeri Mureje seperti
0: benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Jadi pasca itu kita tim dari HK dan juga undangan dari Lembaga Perhutanan Sosial itu terkurung di Desa Linga sekitar 47 orang waktu itu pas bencana.
0: Dan itu dari semua wilayah Aceh Tengah yang lagi hadir dalam event itu Bang ya?
1: Seluruh Aceh, kita di 13 kabupaten juga.
0: Bahkan ada dari luar juga kabarnya Bang ya?
1: Ada dari luar, dan alhamdulillah Mr. Mac dari Amsterdam, dia sampai ke Takengon baru bencana itu terjadi.
0: Oke deh, siap Bang. Dari situ bisa dilihat langsung bagaimana Abang dan teman-teman yang memang terlibat dalam kegiatan lingkungan, alam, hutan dan sebagainya, langsung melihat begini loh dampaknya ternyata, dan masyarakat wilayah Tengah Aceh, masyarakat Sumatera juga bisa langsung merasakan ya. Baik, Bang Adong, mungkin sebagai pesan ya di penghujung, closing statement di penghujung bincang-bincang kita lah untuk malam ini, terkait dengan tema kita LPHK Negeri Linga Bergerak Bersama Pasca Bencana 2025, ada hal yang ingin Abang sampaikan, silakan Bang.
1: Jadi sedikit saya sampaikan untuk seluruh pendengar lah, intinya kita dalam hidup ini selalu menjaga hutan, menjaga lingkungan dan juga kebersihan dimanapun kita berada, baik di seputaran kampung, seputaran kota, karena dunia ini perlu kita wariskan untuk generasi masa depan. Dan juga kita berharap kepada cukong-cukong perusak lah, seperti penebang ilegal, penambang, untuk memantau lah di mana bisa dilaksanakan, maka di situ jangan semua wilayah dihancurkan dengan kepentingan pribadi. Itu harapan saya, dan juga kita selaku masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tetap mendukung kegiatan sosial, kegiatan budaya dan juga kegiatan kemanusiaan lainnya, dan juga dalam hal ini kita berharap pemerintah mendukung semua hal seperti pembenahan lingkungan dan juga penyelamatan hutan demi masa depan dan generasi kita.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Mungkin itu aja, Kak.
0: Baik, terima kasih Bang M. Saleh atau Bang Adong Linge, Ketua Lembaga Pengolah Hutan Kampung Negeri Linge atau LPHK Negeri Linge. Semoga kegiatan selanjutnya berjalan lancar, Bang, ya. Dan alam Gayo atau Linge sendiri ya itu terus membaik bersama kampung-kampung di ujung Linge lainnya. Ya, karena masih banyak kampung yang bisa dibilang masih terisolasi dengan kondisi yang masih cukup memprihatinkan, walaupun masyarakat tetap berjuang, bertahan, atau ya berusaha untuk bangkit ya dengan kondisi yang gak baik-baik aja sih kalau Nur lihat juga, Nur pantau. Bang Adong, salam apa ya, semangat selalu lah gitu. Oke, terima kasih Bang Adong untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Bang M. Saleh, Bang Adong Linge ya, Ketua Lembaga Pengolah Hutan Kampung Negeri Linge, bersama tim-tim rangernya ya, yang tentunya terus bergerak, bahkan bisa dibilang saat bencana terjadi waktu itu dengan event yang berlangsung Festival Negeri Linge di Kampung Linge juga. Dan bagaimana kegiatan pasca bencana juga yang dilakukan Bang Adong bersama tim-timnya ataupun masyarakat dimanapun ya, memang karena bencana kemarin itu skalanya Masya Allah sekali ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang setidaknya memang sudah dilakukan oleh mereka, termasuk pembentukan tim CPT Ranger yang dimana tim ini kemudian melakukan observasi atau pengecekan lah kondisi hutan dan sebagainya, membersihkan apa ya, kayu-kayu, tumpukan kayu yang kalau misalnya nggak dibersihkan, nggak di apa, itu dikhawatirkan airnya kan mampet dan sebagainya, itu bisa lebih beresiko dan kemudian dibersihkan. Belum lagi juga membantu memasang selang air untuk pengairan ke rumah-rumah warga gitu ya, waktu itu didukung dengan berbagai pihak. Ada kegiatan penanaman baru, penanaman pohon baru, serta target ada pembibitan ya ke depannya di yang dilakukan oleh LPHK Negeri Linge, agar nanti jika ada apa gitu jadi bisa langsung ditanam bibit-bibit yang akan dibibitkan itu tadi yang sudah tumbuh gitu. Jadi banyaklah kegiatan yang mungkin mereka lakukan bersama tim-timnya. Dan terus membaik ya, semoga segera membaik untuk alam kita. Pasca bencana memang sampai saat ini banyak daerah yang belum baik-baik saja, tapi enggak menutup tidak apa ya, selain mengingkari jauh dari apa yang sudah kita rasakan pasca bencana baru-baru, dengan saat ini bisa berkomunikasi, bisa mencari kabar dan sebagainya, tapi banyak hal juga yang masih terus diharapkan terus membaik dan lebih baik lagi. Demikian untuk ruang komunitas kita malam ini. Sampai jumpa lagi untuk ruang komunitas dengan beragam topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A Kabupaten Aceh Tengah bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel Sabtu 27 Juni 2026. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formal bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus dalam pendidikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga atau BKKBN Nasional. Kepala Dinas KBP 3 Aceh Tengah Helvi Triansi SSTMkes dalam laporannya mengatakan bahwa wisuda tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang akan diperingati secara serentak pada 29 Juni 2026. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Takengon. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada karaoke di udara, sesaat lagi akan menemani kebersamaan kita. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya baik, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali jumpa di karaoke udara malam ini. Masya Allah, Nur lagi persiapan tadi, jadi makanya agak lama. Karena hari ini studio Pro 1 RRI itu berasa di demo.
1: Penuh sesak.
0: Kenapa sesak? Karena rame. Ya ada Kak Anima di sini.
2: Ada bintang tamu, Kak Anima.
0: Kak Anima, mana suaranya?
2: Ayo Kak.
0: Halo. Asik. Dan ada selfie yang gak mau pulang. Ya kan? Belum lagi Kak Ana yang harus dijemput. Dan Bang Budi yang memang gak kemana-mana.
2: Saya hari ini jadi driver ya.
0: Asik, cewek semua loh.
2: Tolong, saya disekap ini dalam ruangan perempuan semua. Aduh.
3: Ya Allah. Kedatangan kami berdua, bahasanya gitu,
0: berdua.
3: Penuh perjuangan.
0: Ah, kenapa?
3: Kami ngajak bapak-bapak kami kemari gitu kan, nggak mau.
0: Ditolak ya.
3: Nggak pede, bapak-bapak kami nggak.
0: Tapi nggak ini kan, nggak dicurigai karena yang jemput Bang Budi kan.
3: Rada-rada sih. Rada-rada.
0: Ya Allah, emang mau diapain, mama-mama nih. Rada-rada.
2: Anak-anak mau diapain juga ya.
0: Serasa masih sama, masya Allah. Nanti kalau mau gabung di karaoke udara, entah sempet tangga ya, karena di sini 4 biduan udah hadir. Jadi ya kami utamakan pendengar. Nanti kalau mau gabung di 082165854676. Jadi Kak Ana lagu biduan dulu.
2: Boleh.
0: Oke, iya kata Kak Anima, iya.
3: Iya sih gitu kan. Ini
2: katanya dengar-dengar udah persiapan dari sore tadi katanya.
0: Atau
2: dari
0: seminggu lalu.
2: Mudah-mudahan gak mengecewakan ya.
3: Harus pakai headphone kalau enggak kan.
0: Oke, siap.
3: Musiknya.

0: dengan penyiar harus rela yang di rumah nungguin.
1: Oke, kita ulang ya. Ini langsung mulai.
0: Ya udah tuh selfie udah enggak bisa dipegang lagi.
1: Kok selfie?
2: Ini kalau dilihat Bapak dari CCTV luar biasa.
0: Bisa enggak aku nyanyi?
1: Bapak nelpon ikut nyanyi.

0: Anima juga nggak pede.
1: Di lagu pertama udah ngakak aja ya Kak Ana. Luar biasa.
0: Lagu ini memang agak-agak
1: iya. Jadi pendengarnya udah pusing sendiri. Dia apa ini katanya ya. Tiba-tiba udah ini, udah itu katanya ya. Udah dinina boboin katanya. Tapi Nurasa kan Kak, belum tentu karena udah capek nyanyi dia di luar Kak. Nurasa sampai rumah tidur.
0: Tadinya juga pesannya udah bawa aja kunci gitu.
1: Enggak mau dibukain pintu gitu. Oke, ada pendengar nih yang masuk.
0: Oke. Okay.
1: Boleh ya? Oke, nanti sambil Kak Anima harus
2: selamat
1: nyanyi.
2: Selamat malam. Ya. Halo.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya, Bang?
3: Oh, dengan Alek.
2: Ah? Bang Alek.
3: Bang Alek.
1: Oh, di mana sih?
2: Bang Alek di mana nih, Bang?
0: Di mana, Bang?
3: Di Sulawesi.
0: Oh, hujan ya, Bang ya?
2: Di Sulawesi.
1: Oh, masyaallah.
3: Oh. Di tempat
0: kayak oh, ya dulunya memang pernah kayaknya nyanyi Bang Alex ini ya, Bang Budi.
2: Iya, iya, iya.
1: Tapi kayaknya hujan.
2: Ini posisi lagi hujan di sana, Bang.
0: Hujan ya, Bang?
3: Kenapa?
0: Hujan ya?
2: Lagi hujan di sana.
0: Oh, agak enggak kedengeran sih ya, ngajain Sulawesi ke Aceh jauh
2: sekali.
0: Iya, di. Ini kita
2: pun bingung mau karaoke bagaimana nih, lagi hujan deras di sana nih.
0: Coba aja dulu. Memungkinkan kan?
2: Mungkin bisa masuk dulu ke kamar mandi atau ke kamar tidur biar enggak terlalu deras suara hujannya, Bang.
3: Ya.
1: Mau langsung aja mau dicoba boleh.
3: Halo.
2: Ya, kalau bisa pakai headset, Bang. Ada headset enggak?
3: Ada, ini sekarang pakai headset.
0: Oke, kita coba, Bang. Okay. Silakan, Bang.
1: Mau lagu apa?
3: Ini lagu apa ya?
0: Apa saja?
1: Apa aja boleh. Aja,
2: mau lagu barat boleh, lagu dangdut boleh.
3: Kalau lagu barat aku mundur deh.
1: Lagu daerah juga boleh, Bang.
2: Lagu Indonesia boleh.
3: Ya kalau lagu dangdut ya boleh dicoba. Belajar.
1: Lagu apa, Bang?
3: Lagunya anu.
0: Apa
3: ya?
1: Bingung abangnya. Malam terakhir.
0: Malam terakhir. Hujan di malam
3: sebujur
0: minggu.
3: Bangkai aja dari rumah Irama, sebujur bangkai.
0: Oh, sebujur bangkai. Oke. Oke, siap.
1: Kirain tadi. Coba cari ya.
0: Kirain tadi lagu biduan lagi mau dinyanyiin.
2: Bang, di Sulawesi lagi musim apa, Bang?
3: Ya?
2: Di Sulawesi lagi musim apa nih?
3: Tidak ada.
2: Oh. Ini Sulawesi kan. Sulawesi kan luas.
3: Hujan.
2: Oh, oke.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oke, sebujur bangkai.
2: Sebujur bangkai.
1: Langsung, Bang ya.
0: Oke, okay,

0: Saya langsung jawab kalau aku sih yes.
1: Yes. Selfie yes. Selfie yes. Selfie yes.
2: Gue sih.
3: Gimana juri?
0: Gimana juri-juri yang lain?
1: Aku ikut. Kak Anima?
4: Yes.
1: Yes.
3: Yes. Yes. Yes. Aku yes.
0: Yes. Yes. Oke. Terima kasih Bang Alex.
3: Berserta ya.
1: Untuk
3: pendengar RRI Persatu Takengan tanpa ada yang terkecuali. Tentunya selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Terima kasih.
3: Selamat menjalankan tugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seharusnya kita yang ucapin selamat malam sama beristirahat gitu ya kan. Ini Bang Alex
1: yang ucapin ya kak ya.
2: Bang Alex yang ucapin ke kita selamat beristirahat.
1: Atau kita langsung istirahat aja nih kak?
0: Jangan dong.
2: Kalau Bang Alex nyanyinya sebujur bangkai, aku ngebayangnya tadi Bang Alex itu Roma Irama, kita penyanyi latarnya.
0: asal nggak ambruk aja panggungnya. Ya.
2: tapi dinding studio udah retak-retak.
0: Oke, siap.
1: Secara serama sama beber 45 ya kan.
2: Karena tadi kan lagu biduan pertama tadi. Kan? Kalau abang ingin berkenalan dengan penyiar.
0: Lagi si abang manja banget, mau makan disuapin, mau tidur di Nina Boboin. Manja amat jadi laki-laki sih bang. Saya juga mau sih sebetulnya.
1: Jadi ya selama ini gak gitu bisa manja ya Bang Budi ya.
2: Cocoknya lagunya cuci sendiri.
1: Iya betul.
0: Halo selamat malam karaoke di udara.
2: Halo.
3: Selamat malam karaoke.
0: Gimana Bang, ini tanggapannya gimana nih, saya sendirian ini di laki-laki studio
3: abang
0: ini.
3: Abang untuk si Alek tadi itu langsung saja Abang masuk ke Grand Final.
1: Berarti Golden Card.
0: Langsung dapat Golden Ticket ya. Oke.
3: Dari mana dia?
0: Dari Sulawesi Barat kalau nggak salah, dari Mamuju.
3: Sulawesi
0: Bang.
3: Barat itu artisnya Sulawesi Barat nampaknya itu.
1: Ya Allah.
3: Ya biduannya itu.
0: Ya, ini ada Kak Anima nih Abang, mau salam-salam nggak sama Kak Anima nih? Sapa-sapa dulu ada Kak Anima ya, di studio nih.
3: Ya, salamnya terutama untuk Alek tadi ya. Semoga selalu gabunglah di malam minggu ya. Supaya, gitu, supaya rame teruslah RRI Takengon kita ini.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi, sekarang ini Abang mau panggil siapa lagi nih?
4: Selamat malam Abang.
0: Abang ya, ada Kak Anima nih.
3: Alek tadi itu, Abang panggil dulu. Itu siapa? Pak Herman. Bang Herman tuh mana dia? Gitu, mudah-mudahan Bang Herman masuk nanti.
1: Amin, semoga ya. Kayaknya Abang juga mau nyanyi.
0: Abang mau nyanyi, Bang?
3: Apa? Titip sama siapa aja lah, request untuk siapa? Si Budi aja.
1: Oh, yang pandang.
0: Apa kita mau duit, Bang? Angka 1 mungkin. Saya pikir mau duit angka 1 ya kan.
1: Jadi gak usah nyuci sendiri. Kita gak nyuci sendiri apa ada cuci. Paling tidur sendiri.
0: Bah, rencana kita kemarin yang mau bikin komunitas Jojoba gimana nih? Jomblo-jomblo bahagia nih.
3: Ininya dari itu dari bagian hukum sana belum keluar. Waduh, ketua mandi itu lebih diverifikasi itu.
0: Abah jadi ketua, Bang Amirun jadi sekretaris, saya bendaharanya aja deh.
1: Pokoknya bendahara tadi ya, nggak boleh dilengser ya. Uang soalnya.
0: Oke, Abah mau apa? Nggak mau nyanyi, Abah?
3: Salam ya. Salam untuk semuanya ya, Anima ini gabung terus dia tuh ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Abang.
3: Iya kan. Malam juga Anima itu si Habibi satu lagi. Habibi ya, ayo masuk.
1: Iya. Bentar lagi itu. Biasanya tuh.
3: Iya, Habibi, Bayu supaya tambah rame lah.
1: Asik.
2: Ya, mudah-mudahan.
1: Studio panas Pak.
3: Nah, nanti malam minggu nanti kita kumpul semuanya dia Pak di RRI nanti.
1: Masya Allah. Minggu depan
0: kalau saya lihat jadwal kayaknya selfie yang pegang malam minggu bulan depan itu. Oke Abah, terima kasih.
3: Semuanya sehat terus.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Kak Anima ngomong dong, Kak Anima ngomong apa kayak baca puisi kayak apa kayak Kak Anima.
2: Yang mau nyanyi sih. silakan. Ada penyanyi latar di sini.
0: Boleh.
1: Kita mau nyanyi dulu atau angkat telepon lagi?
0: Boleh angkat telepon aja deh.
1: Nyanyi aja ya dulu ya.
2: Harusnya harus nyanyi.
1: Ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
0: Halo.
2: Mau dinyanyiin?
1: Halo. Oh, dimati. Mati.
2: Okay. Mati.
1: Oh. Oke deh. Yeah.
0: Tadi Kana sama Kanima udah, saya mau dengar suara Selfie dong.
1: Selfie lagu apa Selfie?
4: Nyanyi apa ya?
1: Nyanyi apa masih mikir.
4: Kita duet nih Bang Budi.
0: Jangan, jangan sendiri-sendiri, saya pengen dengar suaranya.
4: Selfie nyanyi apa ya?
0: Terserah.
2: Angka 1.
1: Ya Allah, angka 1.
0: Jangan
1: dong. Angka 1 kayaknya itu Bang Budi
0: dikasih. Ayo.
2: Apa ya? Tirai sulam emas.
1: Ya? Kalau lagi mikir, Seventeen aja dulu pilihan Bang Budi lah.
0: Kalau enggak itu aja dulu.
1: Okay. Sambil mikir ya. Lagu apa, Pi? Siapin terus satu lagu, Pi.
4: Satu, kalau tiga boleh enggak, Pi?
1: Boleh. Boleh. Sampai jam 12 juga boleh, Pi.
2: Nanti malam ada bola enggak?
1: Enggak ada.
2: Ya. Enggak, biar kita temani pendengar.
0: Ayo, naikin musiknya.

0: mau gabung ya bisa ya disimpan nomornya atau langsung dihubungi 0821 6585 4676. Yeah. Nur mau cek suhu AC berapa bang?
1: Panas.
0: Jadi terulangin ya yang mau gabung mungkin yang belum save nomor Pro 1 RRI Takengon 0821 6585 4676. Oke, ada penelpon yang sudah masuk lagi.
2: Silakan.
0: Sambil nunggu selfie udah siapin judul lagu.
2: Udah,
0: Kak ya. Anima juga. Oh, Ece-ece ya Nur kan gak usah gitu.
1: Gak tau gue jadi permadani ya.
0: Mau jambu.
1: Halo, selamat malam. Karaoke di udara.
3: Selamat malam juga.
1: Bang Rahmat nih.
3: Iya bang.
0: Oh iya. Hafal ya Bang Budi ya.
1: Ada mau kirim-kirim salam untuk Anima nih di studio bang. Lagi
0: Anima
1: mampir
0: di
1: nih.
0: Studio.
3: Oh iya. Kirim salam aja buat Kak Anima.
1: Sudah pernah ketemu?
0: Belum.
1: Boleh nanti kalau ada waktu mampir ke studio bang. Kita live langsung di studio.
0: Oh, asik. Ya, minggu depan. Kok minggu depan udah berubah aja kok.
1: Itulah.
2: Kalau aku sih kalau ada jemputan air.
0: Oh ayo, bang lagunya apa? Baru cerita
1: dulu. Halo Rahmat.
3: Happy Karaoke bang. Happy Karaoke sakit hati. Deji Remi.
0: Oh anunya dari Happy Karaoke. Happy Karaoke terus bang.
3: Sakit hati Deji Remi.
0: Sakit hati. Di DJ Remi.
2: Oke, ayo kirim salam dulu
0: ya. Oke deh. Kak, apa kalau mau ikut nyanyi boleh kok Kak gitu ayo, ya. Kak. Tapi kalau lewat TikTok kalo, live nih bingung juga anu gimana caranya ya.
2: Kalau kita kan udah biasa.
1: Pantesan dari tadi.
0: Oke, Bang. Ini ya, benar ya Bang habis ya. Oke, siap. Gas. Awas angkat kaki.
1: Bang, kakinya di atas bang, ayo.

0: Apa yang mau disampaikan dari lagu tadi, Bang?
1: Jangan jual cinta.
2: Jangan jual cinta.
0: Jadi sebetulnya Abang sakit hati sama siapa, Bang?
2: Enggak ada. Enggak ada. Bukan gamer kakak pikir
0: lah. Atau mungkin kakak di rumah lagi marah, setorannya kurang atau gimana nih?
1: Enggak, kalau sekarang kayaknya enggak, Bang. Soalnya panen cabai, Bang.
0: Oh, mantap.
2: Belum lagi. Oh, belum
0: ya? Ya, mudah-mudahan lancar terus, Bang Rahmat, ya.
2: Amin. Salam buat apa, Bang, ya? Buat Kak Nur, buat Kak Ana, buat Kak Anima, buat semua pendengar aja.
1: Iya, ada selfie juga di sini.
2: Iya, buat selfie.
1: Hampir aja merajuk selfie, Bang. Enggak disebut. Oke deh. Mana ini? Bang Rahmat.
0: Oke, kita tunggu lagi minggu depan, Bang, ya.
2: Makasih, Bang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Apalagi?
0: Ayo, selfie apa lagunya?
1: Aku masuk angin, Bu Diding.
0: Enggak tuh, udah tuh.
1: Dia kayak enggak adil ya, jaketnya ditebalinnya asik. Ya Allah, kita ini Masya Allah habis nih ya.
3: Besok pagi kita lihat dulu apakah dinding studio kita ini retak.
0: Ayo selfie apa lagunya, selfie.
1: Selfie udah dapat lagu?
3: Udah, Kak, selfie dari Terry ya.
1: Terry.
3: Janji manismu.
1: Oh, janji.
3: Karena selfie kebanyakan dapatin janji-janji aja nih, Kak. Janji-janji manis. Kirain dapat sirup.
0: Sirup. Diabetes kebanyakan manis.
1: Ini pelampiasan anu yang janji malam mingguan tapi iya. Malah anu nongkrong sendiri ya.
3: Suruh dengerin ya. Ini kayaknya kalau Kak Nur lagi live saya suruh dia nonton ya. Nonton
1: TikTok. Ya Allah. Ini dibantu apa biarin aja dia?
0: Dibantu sendiri.
3: Bantu dong. Pokoknya kalau enggak pulang bawa ikan.
0: Ini apa liriknya mana janji manismu gitu?
1: Bukan. Oh, dunia ini gitu ya.
3: Penuh kepalsuan.
1: Oke. Okay. Betul. Okay. Kita mulai ya.
3: Kita ya, Kak ya.
1: Oke. Okay.

0: sampai merenung dia. Beresapi.
1: Untung karena nggak ikutan nyanyi.
2: Nggak
1: enggak, udah enak kan, udah enak-enak. Tiba-tiba suara Kana masuk jadi ngerusak semua saja.
2: Mau bilang aja,
0: Kana ada yang sudah masuk.
1: Oke.
0: Oke, dengar mau sapa, ada siapa ini?
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Oh iya, Mas Boy.
0: Oke. Ini Mas Boy yang di mana?
1: Meriah Jaya.
0: Meriah Jaya. Oke, Mas Boy mau nyanyi.
1: Mau nyanyi? Harus.
0: Nyanyi ya? Bisa. Minggu lalu nyanyi apa sih? Lupa.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Asik. Okay. Ingat ya,
1: lagu
0: kalau hari ini apa? Aku lagu, tidak berubah.
1: Lagu andalan Mas Boy ya. Tak ingin sendiri ya.
2: Itu juga enggak apa-apa lagi.
0: Itu juga enggak apa-apa ya.
1: Ayo, apa lagunya Mas Boy?
3: Lagunya Rindu aja.
0: Oh, Rindu. Oh, kita ganti lagunya ya.
1: Judulnya?
0: Rindu.
1: Rindu.
0: Rindu.
3: Bang Budi.
1: Ah, boleh. Ya, ya, silakan.
0: Rindu dangdut ya?
3: Bang ada di situ tuh, Bang Budi.
1: Gimana, Bang?
3: Anima ada di situ.
1: Ada nih. Kirim-kirim salam.
3: Salam kesembuhan badan.
0: Apa? Salam
3: kenal.
1: Oh, Kak Anima udah enggak pernah nelpon, katanya enggak pernah dengar suaranya Kak Anima.
0: Oh, bentar lagi satu lagu Kak Anima.
1: Coba ngomong sedikit hai Mas Boy gitu.
0: Selamat malam Mas Boy.
3: Lagu Rindu aja ya.
0: Balik modal kita ya Kak Anima. Apa Kak Anima, kami jawab sama malam juga buat Kak Anima.
3: Okay.
0: Kalau hatiku sedang rindu kan?
1: Iya.
0: Oh iya benar ya.
1: Rindu, mengapa rindu hatiku?
0: Oke. Okay.

0: Bang Budi pernah nangis. Bang Boy pernah nangis.
1: Setiap orang kayaknya pernah nangis.
0: Oh iya, waktu bayi ya.
2: Pada siapa?
1: Halo. Halo Mas Boy.
0: Aduh, pecah.
3: Rindu sama siapa ini?
1: Sama Kak Nur, sama Kak Ana.
0: Ya Allah, orangnya di depan kok rindu sama kami.
1: Sama Kak Selby.
0: Oh, sama siapa?
1: Sama ya? Lagi sama siapa?
0: Oh, gitu.
3: Bang Budi.
1: Iya, Mas.
3: Tatalang di Mekah Satu itu sama Mas.
1: Gimana?
3: Kata yang dari Mekah Satu itu
1: belum masuk. Belum masuk. Ya. Kak Violet ya.
3: Bang Budi.
1: Iya.
3: Saya deg-degan.
1: Gimana Mas Boy?
0: Kok deg-degan sih?
3: Mas Boy deg-degan.
1: Oh.
0: Kenapa deg-degan? Awas stroke ya darah tinggi.
1: Ada salah seorang pendengar kita kemarin dari Makassar nelpon pas saya dinas.
3: Yeah.
1: Oh. Jaga selalu hatimu, itu dia yang minta tadi.
0: Oh gitu. Oke deh.
1: Bang Budi suaranya pales, nggak bagus, coba nyanyiin lagu itu dong katanya.
0: Oke oke. Ada WA dari Bang. Oh ya, oke lanjut.
1: Salam-salamnya Mas Boy, ayo. Salam-salamnya, ayo.
3: Buat Kak Bang Budi, Kak Yati, Kak Nur, Kak Ana, Kak Rani, Anima, Anima tuh.
0: Iya.
4: Ya, Kak Anima.
1: Nama aslinya siapa Kak Anima?
3: Apa orang tua kita?
1: Anima.
0: Bukan. Ya. Oke.
1: Okay. Siapa lagi Mas?
3: Semua pendengar pendengar. Dari semua Bang Budi.
1: Oke, terima kasih Mas Boy.
3: Bang Budi cari ganti lagi.
0: Bang Budi masih takut sama perempuan sekarang.
2: Jangan terlalu jujur.
1: Gimana nggak takut 50 mayam misalnya? Duit dari mana? Oke Mas Boy, terima kasih. Kita tunggu lagi minggu depan ya.
0: Bukan 50
1: gram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh.
2: Seru ya.
0: Enggak di-AC-in.
1: Udah mulai keringetan kan.
0: Di-AC-in dulu masuk angin.
1: Turunin lagi.
0: Ya Allah.
2: Ini kan malam ini nggak biasanya gitu kan?
0: Nggak biasanya, kayaknya selama Nur ikut karaoke udara ini teramai sih. Kayak berasa mau demo sama RRI.
2: Nggak, yang kubayangkan biasanya udah rame gini ada yang nganter rantang.
0: Rantang marut. Ya Allah, bukan
2: jenguk ya, kayak jenguk ya, jenguk ya.
0: Nur sebenarnya punya jenguk, tapi tadi jatuhnya tuh 3 orang. Karena tambah 2, bagusan nggak Nur keluarin. Berantem nanti, atau kita bagi potong-potong.
2: Nah, gitu ya, kan kebersamaan.
0: Mau tahu kejenguk Nur kak?
2: Apa tuh?
0: Roti. Oh. 3 biji. nanti masuk mereknya ini ya.
2: Oke. Ah, WA nyanyi.
0: WA dulu. WA kayaknya enggak ada masuk.
2: Enggak ya?
0: Ada WA, betul tadi Nur mau baca ya. Marah Bang Amir nanti nih. Merajuk kali sama Nur, udah 2 kali merajuk Bang Amir.
1: Sama saya udah sekali waktu itu.
0: Oke, Bang Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Amir di Melabo ya. Kakak penyiar, oh ya Kak, tolong dibawakan satu lagu dangdut judulnya Terserah. Nanti Nur cari judul lagu dangdut Terserah.
1: Ada.
0: Terserah penyiar maksudnya ya. Okay. Untuk menghibur kami yang lagi capek barusan pulang dari undangan perkawinan agar capeknya hilang. Sekian, terima kasih. Dia biasanya agar capeknya enggak hilang gantian Bang Amir yang ngundang perkawinan. Tapi memang dikirim foto dokumentasi asli. Iya, jadi di situ ini ada payung kuning apa gitu-gitulah.
2: Itu bisa buat LKH ya, Kak ya?
0: LKH laporan hasil kegiatan
2: kerja harian.
0: Oh iya, LKH laporan kerja harian. Masya Allah, Bang Amir. Kita mau angkat telepon atau mau lagu Bang Budi?
1: Kak Ana mau nyanyi lagi enggak? Kak Anima nyanyi lagi.
2: Kak Anima
0: udah siap lagu?
2: Kak Anima.
0: Udah, lagu apa Kak Anima?
4: Goyah.
0: Goyah. Karaoke dangdut goyah. Oke deh. Siapa yang di ujung telepon dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Ya sambil Nur cari kan. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini Kakak?
1: Ini Kak Viola bukan?
5: Halo, dari Viola di Makassar.
1: Iya, ini Kak Viola di Makassar.
5: Terima kasih ya udah nyanyiin lagunya Bang Budi.
1: Heeh.
5: Oke. Thank you banget.
1: Jaga selalu hatimu di sana.
0: Asik. Ya,
5: pernah bilang sorenya
0: ke Alto. Oh. Halo, gak pernah.
1: Iya, jaga selalu hatimu pokoknya di sana ya.
5: Oke. Terima kasih. Okay. Thank you so much.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, padahal mau minta nyanyi.
0: Serius Kak Fiona enggak nyanyi? Turun. Oh, dimati ini.
2: Berarti
0: okay, siap.
2: Anak panah yang sudah kembali arahnya.
0: Nu udah dapat nih lagunya. Apa tadi Kak? Goyah ya, Rita Sugiarto. Oke, langsung aja deh. Yang nelpon sabar dulu ya. Kak Anima mau nyanyi.
2: Jauh-jauh
1: nanti merajuk Kak Anima kalau nggak.
0: Iya, tapi sempat 10 pendengar besok datang malam minggu depan ya. Oh ya, kita buka karaoke di depan. Oke, siap-siap Kak Anima ya. Belum. Bayangin ya, Kak Anima biasa nyanyi lewat telepon, tapi ini live. Asik ya.
2: Bayarannya mahal nih Kak.
1: Mungkin yang mau tahu situasi kondisi kita di studio bisa buka TikTok. Sanah_Nur. Cari di situ, Sanah_Nur.
0: Ini telat, ini telat banget ketawa aja kita nih.

0: Anima di sini, Bang Rahmat atau Bang Habibie di sini. Yeah. Terus Kak Fiona juga di sini, Bang Alex di sini. Ya udahlah kita buat konser.
1: Gitu.
0: Ya, kita minta sound besar gitu dulu.
1: Kak Nur pulang, Kak Nur suami.
2: Udah dijemput. Sama bos, sama bos.
0: Boleh enggak ya pulang? Izin Pak Katim yang lagi mantau.
1: Oh jangan, biarkan
2: Bapak. Ini dipantau ya, tadi sama Kak Devi tuh di TikTok.
0: Iya, Ibu Katim.
1: Sabar ya Bapak ya, dua lagu lagi kami pulang.
0: Ya Allah, okay. Jadi ini gimana?
2: Itu kalau boleh tahu persiapannya berapa hari tadi lagunya Kak Anima?
0: Tiap hari.
1: Biduan sih siap hari aja.
2: Enggak.
0: Masak juga nyanyi, Bang.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Kamar biduan mandi
0: gitu, Bang. Nyanyi juga. Oh,
3: iya. Ada persiapan langsung aja pingin.
2: Oh,
0: asik. Tapi kalau Kak Anima gitu masak nyanyi kan sambil masak kan? Nyapu juga nyanyi kan? Ngutip kopi juga nyanyi. Iya.
2: Sama kayak selfie berarti ya, kalau selfie penyanyi kamar mandi.
0: Dia kamar mandi juga sama mau tidur penyanyi.
3: Lagi ini Kak, kok lagi nangis nyanyi gitu ya. Nyanyi gimana pi? Sedih gitu.
2: Astagfirullah. Oh, batuk.
0: No, ucap kita tadi kan. Oke, dia langsung aja ada luka di sini.
2: Ada WA tadi siapa?
0: WA Bang ini request lagu dangdut.
2: Oh, Bang Amir Mahmud.
0: Jadi Abang tuh minta lagu terserah dangdut, tapi tadi udah dangdut kan dari Kak Anima.
1: Jadi nyanyi sama
0: Pinduan tadi. Walaupun penyiarnya enggak nyanyi, tapi kalau Kak Anima di studio enggak apa-apa, dia backingan penyiar sekarang.
1: Ingat sama lagu Pinduan yang pertama tadi.
0: Benar.
1: Abang.
0: Jadi kan Bang Budi ketika nyari kriteria, mau gak kalau aku makan nyanyiin gitu? Tidur juga.
2: Batuk saya jadinya nih.
0: Aduh, ya Allah. Seru memang ya plus satu Erika Kengon malam ini ya.
2: Kalau abang
1: mau pacaran sama penyiar, harus rela ditinggal.
0: Harus rela ini juga ya.
1: Harus apa? Rela ya. Ya udah
0: ditinggal aja.
1: Oke, dinas gitu kan. Tapi kalau saya sih kembali, ninggalin abang karena abang lagi apa dibakar ikan.
0: Lagi makan ikan. Karena dan abang ninggalin aku tinggalin abang. Gitu.
3: Ya, makanya saya sih tadi nyanyiin lagu Janji Manismu.
1: Janji mau malam minggu.
0: Janji malam minggu.
1: Tahu-tahu sendiri-sendiri ya.
0: Ya, tahu-taunya dia
3: abang.
0: Abang selfie.
2: Ini terancam tidur di luar ini abang.
0: Memang sekarang lagi di luar.
1: Lama loh.
0: Aduh ya Allah.
2: Saya mau nanya dulu sama Kak Anima, lebih baik ganteng apa banyak duit?
0: Banyak duit.
2: Saya mau tanya.
0: Gak berani jawab.
2: Ini pertanyaan yang dari minggu kemarin saya lontarkan ke pendengar, ke Amoy. Terus Kak Fatma yang lain-lain jawab beda-beda jawabannya kan.
0: Oh gitu. Kalau Nur banyak duit deh.
2: Lebih baik wajah ganteng atau dompet yang tebel?
3: Dompet tebel dong. Realistis sih.
1: Realistis banget.
2: Realistis berarti dompet yang tebel gitu.
0: Iya.
2: Kalau Kak Ana?
1: Kalau aku
0: sudah terlanjur.
2: Kalau selfie lebih baik ganteng apa banyak duit?
0: Banyak duit. Jadi Bang Budi banyak duit enggak?
2: Aduh.
0: Ya Allah.
2: Masak sendiri.
1: Banyak sabar, Bang.
3: Oh, banyak sabar.
1: Iya, banyak sabar, Bang.
3: Berarti harus kalau kan banyak sabar.
1: Iya, itu dia.
2: Iya, ini banyak. Saya juga barusan baca berita ini angka perceraian di Aceh Tengah peringkat kedua di Aceh. Kecamatan Bebesen tertinggi.
1: Faktor apa ya, Bang?
2: Enggak ngerti ini.
3: Faktor
2: awal paling tinggi sih ekonomi ya.
0: Iya, paling tinggi ekonomi.
2: Paling tinggi kalau dari awalnya ekonomi pasti ngerembetnya kemana-mana, KDRT lah, selingkuh lah.
1: Karena apa, Bang? Judi lah.
0: Oh gitu.
1: Ceplok aja nggak cukup kok, nggak mesti harus minta yang.
0: Ceplok juga lo pakai duit beli Kak.
4: Iya. Tapi sih. Ini juga Kak, faktor pernikahan dini juga.
1: Iya.
4: Kurangnya pembekalan.
2: Angka gitu kan. Perceraian di Aceh Tengah peringkat kedua se-Aceh, Kecamatan Bebesen yang paling tinggi.
0: Jadi kita mau bawa lagu cerai?
2: Enggak, saya cuma ngasih info aja karena saya baru baca berita.
1: Jadi pendengar itu enggak terlena sekali dengan
2: lagu. Iya, ya kan. Ada infonya. Berarti secara enggak langsung banyak janda-janda baru di
0: luar.
4: karena incaran Bang Budi janda ya Bang ya.
2: Oke, langsung kita putar lagunya.
0: Yang aku gitu ya. Bukan, dia bukan di sini yang bingung kok dia ngebahasnya ceri janda. Enggak,
2: karena ini bukan di sini. Karena buka Instagram tadi itu yang keluar. Makanya saya baca.
0: Oke,

0: Asik. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Budi.
2: Luka di sini.
0: Luka di sini.
2: Agak apanya, agak luka di lutut karena jatuh. Luka di sini.
3: Kalau selfie lukanya di dompet Kak, karena tanggal tua.
2: Oh gitu.
0: Gimana Kak Ana, masih aman dompet tanggal segini?
2: Ya sudah agak-agak. Karena apa nih, angin bertiup.
3: Angin berhembus gitu ya.
2: Agak oleng dia.
3: Bukan kayak anu tuh kayak yang lubang dalam tuh kan.
2: Agak-agak sudah mulai ke
0: isen. Tapi emang luar biasa tahu, kita belanja duit 100.000 itu enggak ada apa-apanya sekarang.
2: Enggak,
0: dia pung udah kayak angin aja udah. Kayaknya Pak kemarin bukan duit sekarang tinggal 5.000 ya kan. Enggak berasa duit itu. Sekarang ini plang 50.000 beli ini beli
2: kakinya
0: ini tinggal 2.000.
2: Kakinya banyak Bang Budi, makanya cepat sehabis gitu.
0: Iya.
3: Terus banyak yang nikah.
0: Iya, ya.
3: Banyak yang sunatan.
2: Pesan barang-barang dari luar daerah juga banyak.
1: Iya, Ciudi ya.
2: Itu fenomena ya sekarang.
3: Ciudi gitu kayak. Karena termasuk ini suka yang Ciudi gitu.
2: Sementara ini enggak.
3: Kak Anima? Enggak juga
2: ya.
3: Sebulan tuh enggak ada pakai satu pun masuk.
2: Enggak, aku lebih suka belanja langsung ini.
3: Oh gitu. Kok selfie enggak usah ditanya.
1: Kok ditanya ya, Kak.
0: Kanur juga enggak usah ditanya. Setiap saya datang ke kantor nih pakai siapa ini? Setiap nyampe kantor nih pakai siapa ini?
2: Karena kan pesan ikan asin enggak ada di sana gitu kan.
3: Ada. Jangan salah Kakak. Ikan asin, bawang, cabai, ikan teri ada.
0: Pokoknya Kak Ana mau nyari apa ada pasti sama.
2: Dan makanya aku belanja lebih ini langsung gitu.
3: Dan banyak yang bilang itu malah lebih murah.
2: Itulah
3: perkembangan digital saat ini Kak ya.
2: Benar.
3: Jadi ekonomi global itu sangat mempengaruhi.
2: Betul.
0: Kalau dulu kan kita kemana-mana pergi takut nggak ada dompet.
3: Benar.
0: Tapi sekarang nggak apa-apa nggak ada dompet asal handphone kebawa.
3: Iya, tapi waktu paket datang kan tadi banget.
2: Karena sekarang bayarnya langsung.
0: Iya, tinggal scan kan.
2: Okay.
0: Gitu.
2: Jangan digital.
3: Kak Selfie ada yang telepon ya.
2: Kak Selfie mau sandiwara cinta penutup.
3: Penutup. Ini tapi ada yang telepon gimana ya?
0: Boleh,
3: abis
0: boleh.
3: Ini baru Kak Selfie lagi.
4: Halo.
3: Ya. Halo. Mohon maaf.
0: Halo bos.
3: Aduh.
0: Saya dari suaranya aja udah ketawa.
3: Iya, halo. Tadi

0: Oh Bang Budi.
1: Apa Kak?
0: Saya maunya yang ganteng, yang banyak duitnya, yang gak ada duit itu apa Bang Budi?
2: Yang ganteng yang banyak duit.
1: Enggak kalau iya. Enggak kalau misalkan dipilih, mau dipilih lebih bagus yang ganteng apa yang banyak duit?
0: Setia, setia lagi.
1: Yeay, kok jawabannya beda?
0: Tadi udah dibilang sama Kak Nur, masa saya ditawarin sama orang tunyang, saya bilang sama Kak Ana. Oh.
1: Sama orang tunyang?
0: Bilang sama Kak Ana tadi, saya udah dapet Kak Ana, orang bule dari seberang, bilang. Oh, belas berang loh. Bule-bule dari bule. Mana? Ya dari seberang lah, saya bilang.
1: Bulenya sama kelas 1, kelas 2, apa kelas 3 bulenya nih?
0: Iya, masih apa?
1: Masih bujang?
0: Masih bujang lah.
1: Luar biasa.
0: Saingannya Bang Budi.
2: Saingannya sama Bang Budi.
0: Bang Budi kayak mana?
2: Kak Amoy.
1: Kayaknya ya. Langsung nyanyi aja Kak Amoy.
2: Kak Amoy, ingat umur Kak Amoy.
0: Kak Sekti.
2: Kak Amoy.
0: Saya kan umurnya masih 17, kurang ya, 1 minggu.
1: Itu di Bali.
2: Lebih sudah lansia tadi.
0: Itulah masa pedicik saya ini disuruh sekolah lansia. Saya tak mau kemarin sekolah lansia. Tapi umur saya masih 17, saya bilang kurang sesuai. Gimana nih pedicik? Ya gak apa-apa lah Kak, pergi aja terus. Jadi apa boleh buat kan, saya pergi terus. Papa nurutin perintah Pak Gucik.
2: Besok kita dengerin cerita Kak Amoy. Kak Amoy live di studio.
1: Ya besok sama Kak Ana juga malam ditemenin tuh.
2: Ya Kak ya.
0: Besok ya Kak ya.
2: Iya. Jam 8 malam ya Kak.
0: Ya saya jam 7:30 sih.
1: Hush. Siap.
2: Gara-gara gratisin deh Kak Amoy.
3: Buka puasa.
0: Nah, itu jangan nanti itu ketinggalan. Kalau bisanya bisa lah Mbak Kiki. Kalau maghribnya itu kan Kiki kemananya.
2: Halo isin dehnya. Bawa Kak Amoy malik nyanyi Hana.
0: Hah?
2: Kak Amoy nyanyi apa lagu apa?
0: Nyanyi anu dia Bang Budi.
2: Mana Bang Budi?
0: Aku orangnya nggak dari sini. Kalau ada tuh, artis di kota Kak Selvi.
1: Oh. Inoje.
0: Makanya Kak Selvi.
2: Jemput.
0: Bang Budi aja nyanyi. Anu aja lagunya Bang Budi. Apa deh si Ratna Sari?
2: Tenda biru, tenda merah,
0: tenda kuning. Saya serahkan sama Bang Budi aja.
1: Enggak sengaja ya?
0: Iya.
1: Oh iya, enggak sengaja.
0: Pokoknya yang merdu lah sedikit.
1: Oke, siap bos.
0: Iya, aku enggak ada alatnya di sini Bang Budi, kalau ada alatnya ya.
1: Alat apa? Ini kan tinggal nyanyi aja dari handphone.
0: Ini kan apa? Ini handset pun enggak ada.
1: Banyak kali alasan. Udah dari setahun yang lalu alasannya itu mulu.
0: Ini kan handsetnya ada sebentar berapa nih? Enggak, dia rusak semua.
1: Boh.
0: Hitam 2, merah 1, kuning 1, banyak lah.
1: Tapi rusak semua.
2: Oke lah Kak, siap.
3: Oke, siap Kak Amoy.
0: Pokoknya saya dengerin Bang Budi.
2: Oke, besok kita
0: jumpa ya. Ya, untuk semuanya aja. Itu apa tuh namanya?
3: Kak Anima di sini.
0: Grup apa tuh namanya?
3: Kami grup apa ya?
1: Nggak tahu.
3: Grup
1: Aseri
3: campur.
1: Nggak tahu ini.
2: Aseri H.
1: Trio ubur-ubur kayaknya ini.
3: Oh, trio ubur-ubur. Ubur-ubur kita
0: bertiga. Pokoknya Kak Selvi, Kak Nur. Siapa lagi di sana?
1: Kak Anima.
3: Kayaknya trio
0: Kak Anima di mana rumahnya? Kayak pernah nelpon lah.
1: Kak Anima di mana rumahnya katanya?
2: Yo.
4: Jamuratu.
0: Jamuratu pondok sana?
4: Iya.
0: Kapan kesini?
3: Yo, gak usah ditanya kalau Kak Anima kesini. Kak Amoy aja cuma di asir-asir gak berani kesini.
0: Kak Anima apa Kak Caca?
1: Sama aja. Kak Caca, Kak Anima kan sama.
3: Kak Anima dan Kak Caca itu satu orang. Ibaratnya pendengar kita tuh ada Bang Habibie dan Bang Rahmat.
0: Ini Kak Caca rupanya.
3: Iya. Ini Kak Caca Sari. Kalau Kak Anima Wati.

0: kadang-kadang
1: tenang. Oh, kami jaring ratakan nih, Kak Dada nih.
2: Jadi jadi kan Kak, Anima itu artinya Anita Sukma.
3: Artinya
4: kepanjangannya.
2: Iya, kepanjangannya Anita Sukma.
1: Oh, gitu ya. Pokoknya selamat berjuang, Kak Anang.
2: Siap, Kak. Besok jangan lupa.
1: Ya, sampai jumpa besok malam. Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan. Bang, jangan lupa ya lagunya.
4: Ya, mudah-mudahan lupa, Kak.
3: Selamat malam.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mudah-mudahan lupa.
4: Anita Sukma. Oh, kalau Amoy tadi apa kepanjangannya, lupa nyanyi.
2: Apa ya? Pulang udah jam segini. Kita pulang, lagu apa tadi penutup?
4: Tenda Biru.
3: Sama selfie tadi?
2: Sandiwara Cinta.
3: Oke, jadi lagu ini dulu ya, Tenda Biru dulu.
4: Tenda Biru dulu boleh. Enggak sengaja.
3: Enggak sengaja. Padahal
2: sengaja.
3: Siapa nyanyi, Kak Ana?
2: Desi Ratnasari. Padahal penerima.

0: Bro, bro.
1: Siapa masuk ke ada ke anak?
2: Sepertinya udah pengen pulang ini.
1: Belum ditelepon suami kakak?
3: Bukan sih, kunci pintu kok.
1: Oh, nggak apa-apa berarti. Enggak, alamat masih bisa masuk rumah kan? Kalau nggak bisa nanti bisa dibantu Bang Budi dobrak.
0: Karena nggak ada sejarahnya istri tidur di luar, yang ada suami.

0: Republic ya. Terima kasih. Nikah Adila ya. Salah nih Nur. Sandiwara Cinta Nikah Adila.
1: Jangan dipindah-pindah kan.
0: Oke, siap. Nur cari ulang.
1: Pulang.
0: Bukan pulang Kak, cari ulang.
1: Oh gitu ya.
0: Bentar lagi diantar pulang sama Abang Bewok.
1: Iya.
2: Kenapa kau nyalakan cinta dia?
0: Belum.
3: Bang Bewok besok masuk lagi.
0: Bang Bewok besok lebih banyak tirlen ya. Iya betul. Bola ya pendengar ya.
3: Saya belum lihat jadwal.
0: Oke, Nur sampai informasi dulu nih. Nanti kita ulang liriknya ya. Okay. Jadi besok itu full relay Pro 1 RRI Takengon. Jadi dari pukul 4 itu ada Panama versus Inggris dari fase grup L dari Stadion New York Jersey. Jadi jam 4 tuh biasanya sampai jam 6-an gitu lah. Lanjut 6.30 ada Kolombia versus Portugal ya dari fase grup K di Stadion Miami. Jam 9-nya lagi ada Yordania versus Argentina dari fase grup J di Stadion Dallas. Jadi bisa dipastikan besok itu dari jam 4 sampai sekitar jam 11-12 lah gitu. Kalau lancar-lancar aja Bang Budi itu cuman sedikit call.
1: Ngopi yang banyak.
0: Iya, Bang tidur. Bang Budi atau kita mau tukar jadwal Bang? Jadi tiga siaran tadi itu bisa didengerin di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz dan yang pasti RRI Rimba Raya juga di 90,1 MHz. Sampai informasi ya untuk Piala Dunia 2026. Walaupun sih banyak pertandingan lainnya, tapi tiga pertandingan itu yang besok disiarkan Pro 1 RRI Takengon.
1: Oke.
0: Oke, siap.
3: Ayo selfie.
0: Mengapa kau nyalakan api cinta
2: di hatiku?
1: Itu baca puisi kan?
2: Namun

0: Bosan, terserah apa maumu, jalanku masih panjang.
1: Oke, kita sudah ya, ada bosan-bosannya tadi ya. Pokoknya jalannya masih panjang, jadi Bang Budi sabar.
0: Ya.
1: Kakek-kakek aja bisa kok.
0: Siap.
1: Masa masih usia begini ya. Belum.
0: Katanya,
1: gitu ya.
0: Katanya, kan Nur pernah bilang.
1: Oh iya benar ya.
0: Iya, Budi kayaknya nggak usah nikah aja deh.
1: Biar... Sementara waktu. Sementara waktu.
0: Kayaknya Budi nggak usah nikah aja.
1: Sementara biar
0: kita
1: waktu.
0: Gampang untuk tukeran jadwal ya kan.
1: Ini bocor nih, kenapa Kak Nur itu sering gak iya, dinas kan? Gitu
0: berarti
1: katanya.
0: Kak Nur secara tidak secara gak langsung mendoakan saya supaya single terus.
2: Tapi, tapi kalau Ana sama Selvi mendoakan
1: yang terbaik,
2: yang terbaik.
1: Yang terbaik untuk diri sendiri atau untuk Budi kan?
2: Bang Budi gitu kan. Karena tadi mengacu ke lagu Biduan Manis Manja tadi itu.
0: Itu mah terlalu manja, mau makan aja dinyanyiin.
2: Sambil
0: mau minum dinyanyiin, mau minum dinaboboin.
2: Ngidang nasi goreng pagi dinyanyiin.
1: Mau minta obrolnya juga nyanyi. Kebayang ribetnya gimana. Berisik lagi pasti ya.
0: Goyang dulu kan, Bang, beras habis, Bang. Goyang.
1: Berasa nyawer ya. Oke,
2: kami pulang ya Kak Nur ya. Terima kasih Kak Nur atas jamuannya,
0: kita ketemu lagi minggu depan.
2: Pokoknya hidangannya luar biasa. Terima kasih Kak Nur. Hidangan ini tidak akan terlupakan.
0: Ini ngejek-ngejekin.
2: Boleh nambah. Itu sangat
0: boleh nambah.
1: Jamunya nggak habis-habis.
2: Iya, iya.
1: Karena angin kan.
2: Jadi minggu depan kalau bisa ditingkat
0: ditingkatkan
2: jamuan yang ada.
0: Ini sarkas ini, sarkas ini.
1: Padahal memang aku jongkor ya menjamu tamu malam ini.
2: Iya, makanya terima kasih untuk jamuan yang.
0: Ini kita masih ngeraba-ngeraba ini bulan depan siapa yang pegang karaoke malam minggu kan tinggal. Jangan. Tinggal nunggu jadwal keluar bulan depan.
1: Kayaknya. Karena
2: aku ya.
1: Karena kan liburnya minggu depan itu Kamis Jumat.
2: Oh gitu.
1: Jadi kan Kak masuk Sabtu malam Minggu.
2: Asal ada. Bang Budi di mana hari Minggu?
1: Bang Budi itu selama dia belum punya istri dia tetap di sini.
2: Kalau dia sesi 3 atau shift 3 bisa ketemu sama aku dinasnya gitu.
1: Kayaknya Bang Budi itu dia di
0: Senin Selasa Rabu kalau Kamis kok enggak salah. Senin Selasa Rabu gitu, Kamis.
1: Ya. Kayaknya Bang Budi di sesi 2 ya.
2: Sesi 2 ya.
0: Pokoknya gitulah.
2: Okay, pokoknya masih
1: enggak usah kita pikirkan.
0: Ya. Terima kasih juga untuk Anima nih sudah mau.
1: Iya, sama-sama.
0: Gabung sama kita malam hari ini. Salam untuk Abang di rumah ya.
2: Iya, jangan
0: malam ini Abang tidur di Nina Boboin enggak?
2: Kalau bapak,
1: tapi kalau udah bobo jangan Nina bobo lagi.
2: Jadi kalau bapaknya Kak Anima, boboknya sama Pak
0: Amita Bacan.
1: Oh gitu. Jadi berasa yang berdua ini ditinggal suami ya. Ya.
0: Jadi Pak Amita Bacan.
2: Kami yang meninggalkan mereka.
0: Pak Amita Bacan tidur sama Inspektur Vijay.
1: Oh, Vijay.
0: Berdua. Oke, dilanjut lagi sama Kak Nur sampai jam 12 ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya karaoke udara bersama tim gacor. Ya, karena seru ya pendengar malam ini ya. Untuk karaoke udara Nur akhiri juga langsung. Pulang ya. Oke, makasih teman-teman. Wah, ya Allah mati aku. Hati-hati di jalan, Bang Bewo nanti pulang ngantar yang dua itu semoga ini ya. Enggak tahulah kita bilang karena besok masuk subuh jadi enggak boleh ngapa-ngapain juga. Pendengar Pro 1 RRI Takengo, Nur mau lanjut dengan program budaya. 10 menit lagi enggak apa-apa ya karena memang seseru itu kalau misalnya Nur sudahi tadi. Sayang juga pendengar yang gabung, ada beberapa lagu juga yang dipilih gitu ya. Dan pendengar masih tetap bisa gabung terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM ada RRI Rimba Raya juga. Mau request lagu apa? Gak bisa ya. Karena memang waktunya juga dikit lagi untuk Nur berbagi informasi nanti seputar budaya Gayo. Tapi ada satu lagu dulu deh yang Nur mau hantarkan. Tanah Tembuni boleh ya dari Miko NK.

Baik, selamat malam mendengar Bersatu Cerita Gengon. Ya, setelah karaoke udara yang memang gak cukup kok, cuma 60 menit sih sebenarnya. Tapi boleh ya kita sisipkan informasi di program selanjutnya nih, walaupun beberapa menit saja. Program budaya ya, musik tradisional dan budaya. Malam ini Nur ambil tema itu mengaruh menatap jejak berburu dalam tradisi budaya Gayo. Ya, jadi pendengar, ketika kita berbicara tentang budaya Gayo juga enggak hanya berbicara tentang seni, tari atau musik tradisional aja ya. Karena tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Gayo sejak dulu itu membangun hubungan dengan alam, menjaga kebersamaan, mewariskan nilai kehidupan melalui berbagai tradisi. Ada salah satu kegiatan yang bisa dibilang nih cukup ini ya, cukup sering lah dilakukan oleh masyarakat Gayo, mungaru, berburu gitu. Dan sebuah tradisi yang memiliki kaitan dengan aktivitas berburu masyarakat Gayo pada masa lalu. Bahkan kalau kita kaitkan juga, kita tuh punya hutan buruh ya di wilayah Tengah Aceh. Di Berlintang lah katakan gitu ya, di daerah-daerah situ, terus daerah-daerah lainnya juga. Ya, jadi bagi masyarakat Gayo tempo dulu, alam itu bukan sekedar tempat mencari kehidupan tapi juga ruang yang mengajarkan banyak hal. Tradisi berburu atau mungaru juga enggak hanya berkaitan dengan mendapatkan hasil buruan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial seperti kerjasama, kesabaran, keberanian, dan penghormatan terhadap alam. Dan peringat dalam prosesnya, masyarakat juga belajar membaca tanda-tanda alam, memahami lingkungan sekitar, serta menjaga keseimbangan antara manusia dan kehidupan di sekitarnya. Dan mungaru ini merupakan salah satu gambaran kehidupan masyarakat Gayo yang dekat dengan alam. Dan pada masa lalu, kegiatan berburu dilakukan secara berkelompok, tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik, tapi juga strategi dan kebersamaan. Ya, ada pembagian peran nih konon dalam kelompok, ada yang tugasnya itu cari jejak, mengatur perjalanan, hingga menjaga keselamatan bersama. Dan dari sinilah terlihat bahwa mungaru itu bukan hanya sebuah aktivitas, tetapi juga menjadi ruang belajar tentang kehidupan bermasyarakat.

Ya, jadi kalau ngomongin soal tradisi ini, kira-kira pendengar sendiri masih mengenal nggak ya gitu ya, untuk tradisi Mongaro ini masih dikenal nggak, atau mungkin diceritakan dalam masyarakat Gayo, nilai apa sih yang paling penting dari tradisi Mongaro yang bahkan setidaknya perlu diwariskan kepada generasi muda? Ya, pendengar bisa ini sih sharing juga ya, tapi harus ekstra cepat gitu, karena memang kebersamaan kita sampai 23 waktu Indonesia Barat aja untuk program ini. Jadi kalau dilihat juga ya, ngomongin nilai budaya dalam Mongaro, di balik tradisi lama itu selalu ada pesan yang bisa diambil. Mongaro mengajarkan bahwa manusia harus mengenal batas dalam memanfaatkan alam. Alam memberikan kehidupan, tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Nilai kebersamaan dalam Mongaro ini juga menjadi pengingat bahwa pekerjaan berat akan lebih mudah ketika dilakukan bersama. Semangat gotong royong inilah yang menjadi salah satu kekuatan dalam budaya masyarakat Gayo. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, kebayang ya kalau pergi ngaru sendiri gitu ya. Memang terkesan sih dapetnya itu bakal untuk sendiri, cuma prosesnya pasti bakal berasa lebih berat gitu ketika dilakukan sendiri. Jadi tradisi adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mongaro bukan hanya cerita tentang berburu, tapi tentang bagaimana nenek moyang masyarakat Gayo meninggalkan pesan tentang kebersamaan, keberanian, dan kecintaan terhadap alam. Ya, dan semoga ya generasi hari ini tuh tidak hanya mengenal budaya sebagai cerita, tetapi juga menjaga dan melestarikannya. Terima kasih nih untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon atas kebersamaannya. Dan yang pasti salam budaya ya, salam hangat, salam budaya, salam lestari. Dan ya, siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai tradisi, melestarikan budaya dan sebagainya, sehingga budaya itu ataupun tradisi itu enggak hanya sebatas di sini, tapi bisa dikenal oleh generasi-generasi kita selanjutnya.

0: Pro satu RRI Tagengon, channel informasi dan inspirasi. Selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan lanjut ya, Didong Gayu akan temani kebersamaan kita selanjutnya di penghujung Tagengon malam ini.
1: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes.

Oh, no.

Woi, ini nggak salah. Wayo, lo ah.

Oh, yeah.

Wayo ini.

Why?

Ora chiamiamo tua, i baghi in dora.

Om Arita Bhujang Masih Ari Pamiri

5 juta.

0: Salam,
1: Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Sal

Rupa Nurhani.

1

解禁，打不解禁。Orang tani tiri

0: Lang pemadam.
1: Ih,

sana, hey, bareng kita tinju.

Thank you.

Yempo serba guna mudes beres arca pedenang lapis berikan retan jemur wani kemaru ko olong kolak letasak hilangi batang rasa kurang sayang siapa kemaru terlalu kumun soboh kita toko pergerang baru kupanam rasa warna rumah hilang hijau.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasanah beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Tageng On dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap merdeka.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Tarengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Tarengon.

dan Warta Tanah Gayo. Dan baik pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan juga Benar Meriah. Di antaranya yaitu Aceh Tengah usul jadi kota sastra dan juga Tugu Rimba Raya dinilai potensial jadi sumber PAD. Nah, baik pendengar, berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanah Gayo sepekan.

0: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
1: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan menyumbangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
0: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
3: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
2: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas menggelar program belajar mengemudi gratis bagi para remaja yang telah memenuhi syarat usia. Program ini merupakan inisiatif Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada generasi muda. Kegiatan dilaksanakan di halaman Mako Polres Bener Meriah dan diikuti oleh para remaja yang antusias untuk belajar mengemudi dengan benar dan aman. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapat bimbingan langsung dari personil Satlantas yang bertindak sebagai mentor. Dalam sesi pembelajaran, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai fungsi-fungsi kendaraan, teknik mengemudi yang baik, serta pentingnya keselamatan di jalan raya. Penyampaian materi dilakukan secara humanis dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh para peserta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami melaksanakan program mengemudi gratis dari program Bapak Kapolres Bener Meriah dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Untuk saat ini, Saudara Julpan telah melaksanakan pertemuan yang kedua dan alhamdulillah telah lancar mengemudikan kendaraan di jalan raya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpan Ariga, asal dari Desa Seni Antara. Jadi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah mengadakan program ini yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk masyarakat Bener Meriah pada umumnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolres kami ucapkan.
4: Kapolres Bener Meriah berharap para remaja tidak hanya mampu mengemudi tetapi juga memiliki kesadaran tinggi dalam berlalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres tempat. Selain itu diharapkan melalui program belajar mengemudi gratis ini dapat membantu para remaja dalam membuka peluang kerja serta mendorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat lainnya. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membina generasi muda yang tertib, mandiri, dan bertanggung jawab dalam berkendara. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
8: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
7: Wabu Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muksin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Kontingen Bener Meriah berhasil keluar sebagai juara umum pada kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah 2026 yang resmi ditutup di Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar, Minggu kemarin. Prestasi tersebut diraih setelah Bener Meriah mengoleksi 12 medali emas, 4 perak, dan 8 perunggu. Adapun tuan rumah Aceh Tengah berada di tempat kedua dengan perolehan 5 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Kejuaraan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 itu berlangsung selama 3 hari, sejak 19 hingga 20 Juni 2020. Dan diikuti ratusan atlet dari Aceh Tengah, Bener Meriah, serta Gayo Luas. Ketua Panitia Irmi Bukit menyampaikan kejuaraan ini menjadi sarana penting dalam pembinaan generasi muda melalui olahraga pencak silat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai wadah pencarian bibit-bibit atlet potensial. Sementara itu, Wakapolres Aceh Tengah Kompol Samsir mengapresiasi seluruh peserta yang telah bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental bertanding para atlet. Penutupan kejuaraan sendiri berlangsung dengan penuh kebersamaan. Selain melahirkan atlet-atlet berprestasi, ajang ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan antara perguruan silat serta memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Bupati Bener Meriah diwakili Sekretaris Daerah Sekda Biswandika Putra memimpin rapat koordinasi rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bener Meriah. Rakor tersebut dihadiri Brigjen Asep Setiawan selaku Wakil Penanggung Jawab Wilayah Bener Meriah, Asisten 2 Sekda Kab Bener Meriah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bener Meriah, dan sejumlah pejabat terkait. Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya percepatan pemulihan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang terdampak bencana banjir dan longsor pada tahun 2025. Infrastruktur yang menjadi prioritas pemulihan meliputi jalan, jembatan, sarana air bersih, sekolah, rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ungkapnya harus terus diperkuat agar target rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Sementara itu, Brigjen Asep Setiawan menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, koordinasi yang solid antar instansi menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, diantaranya penyusunan rencana aksi, percepatan pendataan kerusakan dan kebutuhan, serta pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memastikan seluruh proses rekonstruksi akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital Dorong UMKM Aceh Tengah Niklas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Muhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
9: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan, mudah-mudahan nanti jadi skalanya, scale up.
7: Bupati Aceh Tengah, Yoga, melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Ya, baik pendengar, demikian telah kami sampaikan tadi rangkuman berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanoh Gayo. Saya Budi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 mempertemukan antara Portugal versus Kolombia, disiarkan langsung dari Stadion Miami, Amerika Serikat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan bersama Pro 3 RRI.
1: Untuk dapat